0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Spada, selamat pagi teman Pro2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda.

20 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi. Teman Perdua masih terus di sini bareng Dika di hari Rabu di 1 Juli 2026 ya. Selamat pagi dan aktivitas kita juga sudah sangat-sangat santai dan mungkin ini agak sedikit lebih apa ya, lebih hektik gitu ya teman Perdua. Kita agak lebih buru-buru nih di pagi hari ini. Walaupun anak lagi libur sekolah gitu ya, tapi ada aktivitas yang harus kita kerjakan ya. Jadi tadi kita udah ngebahas nih ya, seberapa penting sih sebuah pemanasan olahraga atau memperdua. Jadi gerakan pemanasan yang bisa dilakukan itu bagaimana sih ya? Nah, menurut Dr. Mai Rofi ya, di mana ini juga dilakukan oleh prinsip dynamic flexibility atau peregangan aktif ya, contohnya misalnya gerakan leher di mana kita menundukkan menunduk ke depan, ke belakang dan miring kanan kiri gitu teman perdua. Jadi lakukan selama 8 repetisi dan ulang 2 set. Terus ada putaran bahu. Kamu udah tahu dong ya, putaran bahu ke depan, ke belakang gitu ya. Ini untuk melepaskan area bahu dan juga punggung atas. Terus ada ayunan lengan ya. Ayunkan lengan kita ke atas, ke bawah atau ke depan, ke belakang ya. Ini untuk mempersiapkan lengan dan pergelangan tangan. Terus ada putaran panggul juga. Gerakan melingkar dari depan ke belakang. Tentunya ini untuk meningkatkan fleksibilitas panggul dan juga punggung bawah teman perdua. Itu salah satunya ya, itu beberapa ya yang gerakan yang bisa membantu mempersiapkan paha, lutut dan betis kamu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan pemanasan bagaimana, seperti aku bilang tadi teman perdua ya, jadi kita akan mengalami keseleo, cedera ligamen ya, nyeri dan kaku sendi, apalagi kita yang jarang olahraga ya. Yang terakhir, sudah pemanasan jangan lupa pendinginan ya. Jadi setelah sesi olahraga selesai, tubuh juga membutuhkan pendinginan ya. Jadi berbeda dari pemanasan yang bersifat dinamis, pendinginan menggunakan peregangan statis ya, untuk menurunkan detak jantung dan juga mengurangi ketegangan otot. Nah, untuk pagi hari ini nih, ibu-ibu yang mungkin mau zumba gitu ya, jangan lupa untuk pemanasan dulu gitu. Jadi selamat pagi di pagi hari ini teman perdua, semoga kamu bisa terus sehat, bukan hanya kamu, aku juga. Kita akan terus sehat tentunya, ini pastinya sangat membantu kita dalam menjaga kesehatan di jangka waktu yang sangat panjang. Nanti di program Sepada di jam 8 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang bersama mahasiswi Politeknik Negeri Lok Semawe, ada Hani dan juga Iza ya. Jadi kita akan membahas media sosial dan juga informasi bencana. Jadi cepat boleh, hoax jangan ya, karena sering banget nih kita mendapatkan informasi hoax yang kita terima teman perdua. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, wah begitu kita cek ya, cross check lagi rupanya itu berita bohong gitu. Ini sangat luar biasa sih teman perdua, jangan sampai ya. Oke, kita masih akan terus di Perdua Lok Semawe, teman terbaik kamu di program Sepada. Selamat pagi teman perdua.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. 2 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Selamat pagi untuk kita semua di suasana hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026 tentunya. Dan sebentar lagi kita akan berdialog bersama bincang-bincang pagi. Wow, perlu satu banget ya bincang pagi. Kita akan ngobrol ya bareng Hani dan juga Iza yang sebentar lagi akan hadir di studio tentunya, membahas mengenai media yang semakin meningkat ini. Bagaimana sih peran media, apalagi teman perdua ini media. Memang kadang-kadang informasi itu cepat, tapi kita harus tepat juga teman perdua. Jangan kita share yang belum pasti tentunya. Sebentar lagi bareng mereka di sini di Spada. Selamat pagi teman perdua.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Masih di Semla 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, masih terus mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu lainnya di suasana pagi hari ini. Kita lagi dengerin Adrian Khalif dengan 2000 kali ya, 2001 kali. Ini lagu terbaru di tahun 2026 ya. Setelah viral dengan Alama dan juga bareng Rizky Febian, akhirnya dia rilis lagu berikutnya dengan 2001 kali ya. Jadi ini hampir-hampir sama sih teman Produa. Jadi sebanyak apapun kita berantem, sebanyak apapun kita bertengkar ya, selama kita masih bisa sama-sama, ayo kita perbaiki lagi semuanya ya. Seperti biasanya juga teman Produa, di program pagi hari ini pada selamat pagi teman Produa, kita akan ngobrol bareng sama Hani dan juga Iza. Kita sapa dulu. Hai.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Bye. Ini kita akan mendengarkan juga teman Produa. Untuk acara ini kamu bisa langsung menontonnya di YouTube RRI Lok Semawe. Kali ini kita akan bahas mengenai media sosial dan juga informasi bencana. Cepat boleh tapi hoax jangan. Selamat pagi, sebelumnya kita sapa dulu. Hai, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi. Halo, halo.
0: Gimana hari ini Hani dan juga Iza, apakah suasananya sesuai dengan prediksi kamu sebelumnya?
1: Sesuai, harusnya sesuai.
2: Lihat ke belakang tapi ditutup.
0: Ya, kita lihat ke belakang tapi yang terlihat hanya wajah merenggut manda. Kenapa merenggut? Kenapa? Pagi-pagi loh ya. Harus semangat gitu. Oke ya. Jadi hari ini sesuai dengan prediksi kalian cuacanya?
1: Sesuai.
0: Sesuai. Semoga hari ini tidak hujan dan
1: tidak panas.
0: Tidak panas ya. Ini kayak
2: kayak kemarin.
0: Kemarin itu kayak lebih agak lebih
1: hangat ya.
0: Baik. Jadi pagi hari ini kamu udah tahu, kalian udah tahu temanya, kita akan ngobrol apa nih?
1: Udah dong.
0: Oke. Okay.
2: Udah barusan dibilang.
1: Udah barusan.
0: Oke, okay, baik. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai si media sosial. Kita tahu kalau media sosial itu adalah pusatnya kita mencari pusat kayak NPD ya, new pusat dunia. Nah, pusat untuk mencari informasi, melihat sesuatu hal yang tidak kita ketahui juga. Pada dasarnya media sosial itu kan sesuatu hal yang belum pasti gitu ya, enggak sih teman Produa? Kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang enggak pasti, sesuatu hal yang belum jelas unsurnya dari mana gitu. Menurut
2: belum
0: kalian
2: akurat, ya,
0: kan? Menurut kalian sekarang media sosial menurut Hani dulu nih, menurut Hani, media sosial sekarang lebih banyak informasi yang ininya atau malah sebaliknya nih Hani?
2: Dua-dua sih Kak, karena kan sekarang yang bisa upload informasi di sosial media itu nggak terbatas ya Kak. Jadi orang-orang tuh ketika ada momen dimana itu bisa membuat kontennya itu naik, mau dia nggak peduli mau itu menyebarkan hoax atau menyebarkan fakta, yang penting kontennya itu naik. Ya itu pemikiran orang yang seperti itu.
0: Oke, itu menurut Hani ya. Kita nggak tahu lagi siapa sih yang menyebarkan informasi itu, tapi yang pastinya adalah informasi itu belum tentu benar, belum tentu salah juga gitu. Jadi tidak ada, semua punya hak untuk menaikkan informasi itu. Jadi itu menurut Hani. Kalau misalkan Iza sendiri gimana tanggapannya nih Iza?
1: Kalau menurut Iza sendiri sebenarnya sama aja sih sama Hani, karena yang nama media sosial itu kan kembali ke diri kita sendiri. Memang kayak Hani tadi bilang, kita gak penting itu positif kah atau itu fakta atau itu ya cuman kayak hoax doang ya kan. Yang penting naik aja, penting viral ya kan. Apalagi sekarang zaman canggihnya AI. Banyak orang yang merekayasa video yang aslinya kejadiannya gimana, nanti di ekspor ke AI jadi lain ya.
0: Oke, benar-benar itu setuju sih. Kadang-kadang kita sayang banget sama ibu-ibu yang dia itu gak ngerti media sosial gak sih?
1: Bener.
0: Kayak tiba-tiba ada informasi gempa bumi, misalnya gempa buminya di mana gitu ya. Tapi malah itu yang membuat orang pada khawatir. Ini sebenarnya informasinya benar gak sih? Atau malah sebaliknya gitu. Itu mungkin salah satu hoax yang tercipta dengan perangkat-perangkat media sosial yang semakin pesat gitu. Salah satunya AI mungkin. Tapi jangan salah teman Produa, kita di sini juga menjelaskan bahwa AI itu adalah sebuah sistem yang sangat membantu, memang sangat-sangat membantu gitu. Mungkin kalian pernah punya pengalaman gitu ya, mendapatkan informasi hoax yang nyatanya kamu udah share-share nih, rupanya itu gak pasti, ada gak?
2: Kalau secara langsung kami temukan belum kak, tapi kalau misalkan dari orang tua kan kayak tadi kak Dika bilang kan, orang tua gampang dipercaya, apalagi itu video AI.
0: Iya bener-bener.
2: Jadi kayak tiap hari
0: bener.
2: Itu, dek ini betul gak? Dek ini betul gak? Mak itu AI mak, dimana bedain AI-nya? Okay. Dan nanti jadinya kayak orang tua kita panik, padahal itu gak sesuai dengan kenyataan.
0: Oke, okay. itu pengalaman Hani. Kalau misalkan Iza sendiri?
1: Dari Iza sendiri mungkin itu yang bencana ya, itu sama aja kayak Hani ya, mungkin dari orang tua ya, ini katanya udah ini banjir
2: panik
1: nih
2: ya,
1: bukan panik bayi, panik bayi kan panik itu, beli itu memang panik-panik aja, oh, panik aja.
2: Itu pas kan yang hoax gara-gara Pertamina itu kan yang
0: itu juga salah satu, ya itu sejenis itulah gitu ya. Oke, okay. Terus Iza gimana Iza?
1: Kayaknya sama aja sih, apalagi yang waktu tuh waktu hujan yang kedua kalinya kan kita udah musim-musim hujan tuh, udah pasca banjir lah kan, cuman kita kan ada datang hujan lagi tuh. Tuh kita bisa ngeliat video orang yang memang nampain jalan Loksmo itu banjir lagi ya, jadi kita kan panik lah tuh. Posisi Ija juga hari itu lagi di Langsa tadi mana, jadi cepat telepon kata di Loksmo banjir, ada nengok ini, padahal enggak ada tuh sama sekali. Ya tuh termasuk juga sih termakan hoax waktu itu, karena kita panik ya, masih ada rasa trauma kita dari banjir.
0: Oke, jadi beberapa waktu terakhir itu juga kita ngerasa kayak kenapa informasi ini kenapa sih mudah banget untuk orang share gitu ya, tanpa melihat informasinya. Yang lebih lucunya adalah biasanya orang mencari jawabannya saat terjadi kecelakaan misalnya, orang mencari jawabannya di komentar kan, dia cari informasinya teman Prodo di komentar, tapi malah gak ada. Misal orang malah kayak gimana nih, ini sering banget di media sosial Instagram misalnya. Instagram tuh sering kayak masukin apa ya, dia ngupload video, terus setelah ngupload video itu ya udah di situ orang pada berkomentar, nah ini gimana, orangnya selamat nggak selamat, dan terputus itu Instagram, media Instagram. Sedangkan aplikasi TikTok yang satu lagi kadang-kadang tidak ada keterangan. Kalian pernah lihat nggak? Udah tanya nih, ini kenapa nih, siapa nih, kenapa gitu ya. Jadi kadang-kadang media sosial itulah yang membuat orang nge-share sesuatu yang belum pasti gitu. Kayak si Hani bilang juga tadi apa, panik buying yang tiba-tiba BBM nih, tiba-tiba BBM nih udah mulai gak ada lagi nih. Jadi orang berbondong-bondong dari arah manapun itu datang ke Pertamina SPBU untuk ngantri minyak. Padahal Bapak Bahlil sudah menjelaskan gak perlu panik ya, sama kayak informasi-informasi lainnya gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan dulu kalian, Kak Dika pernah punya pengalaman nih? Pernah ya? Dulu itu Kak Dika kelas 2 SD, itu kejadiannya kita baru siap musibah
1: tsunami.
0: Nah itu luar biasa, iya itu Kak Dika kelas 2 SD, itu kejadiannya lucu banget. Kita gak ada media sosial, kita gak ada orang yang musibahnya tsunaminya aja di Banda Aceh, misalnya Aceh Besar itu, di Melabo, itu orang-orang yang ada di PD Sigli aja belum tahu nih ceritanya gitu. Karena memang tidak ada informasi gitu. Itu kan sering banget tuh informasi-informasi yang kayak tiba-tiba lagi tidur malam. Itu pernah punya pengalaman gitu gak? Tiba-tiba dibohongin, Manda pernah gak? Gak pernah ya, kalau Manda enggak ya. Tapi itu pernah tuh ada yang kayak tiba-tiba dibohongin, oh ini udah air laut dan naik lagi nih, ini udah lagi. Itu hoax yang sangat besar sih semasa
2: pernah,
0: hidup aku.
2: Pernah itu pengalaman sih? Pas banjir kemarin. Rumah Hani lumayan gak terlalu jauh dari laut ya, Lancuk namanya.
0: Wow, ini tempat nibing itu gak sih Beb?
2: Jadi kan di lorong Lancuk pertama itu sampai jalan di lorong itu sampai di bawah air laut ya, misalnya kayak aspalnya tuh sampai pecah kayak gitu kak kan. Jadi karena mungkin orang lagi panik-paniknya, jadi ada satu konten tuh orang naikin video air laut tuh naik lagi, jadi dibuatnya tuh yang terbaru padahal itu video yang sebelumnya yang pas lagi banjir-banjir itu. Jadi orang udah panik lagi, malamnya tuh nggak bisa tidur, tapi
1: nggak tenang ya.
2: Iya. Kan kita kan kemarin tuh jaringannya terputus kayak internetnya kan nggak bagus kan.
0: Benar-benar.
2: Bahkan kami yang tinggal di Bayu aja nggak tahu keadaan gedung kayak mana. Pas kami udah ada internet, rupanya gedung setenggelam itu sama banjir. Jadi dari kalau misalkan informasi di media sosial itu sebenarnya cepet, cuman ya kalau misalkan nggak ada internet ya nggak bisa juga sih.
0: Iya, itu luar biasa sih ya. Jadi banyak orang juga yang tiba-tiba musibah kemarin aja, kita bercermin dari musibah kemarin ya. Musibah yang bulan 11 ya, November ya, November 2025 itu kayak kita bercermin dari situ aja, itu banyak banget orang yang enggak tahu informasi sebenarnya, tapi dia men-share yang hoax itu ada juga ya, tapi kebanyakan kemarin informasi bencana itu kayak valid aja gitu, kayak ya udah memang seperti adanya gitu. Jadi itu pengalaman yang memang Hani punya. Kalau misalkan Iza punya pengalaman kayak kami enggak, yang tiba-tiba dikejar sampai enggak bisa tidur gitu, ada enggak?
1: Dulu pas kelas 6 SD ya kan, kita mungkin masih orang tua tuh masih trauma dengan kejadian tsunami ya. Jadi kalau memang gimana ya, mungkin orang jahat ya, mungkin niatnya mencuri ya. Sering tuh tengah-tengah malam kan cepat-cepat keluar, air laut naik, padahal nggak ada tuh. Itu termasuk juga sih, karena bikin kayak tadi Hani bilang, kita tidur nggak tenang, kadang kita nggak sempat diselamat apa-apa, keluar gitu aja dari rumah kayak gitu.
0: Itu sih yang apa ya, yang membuat orang itu kadang-kadang terlalu cepat men-share sesuatu yang belum pasti gitu ya. Yang paling mengkhawatirkan ya, seperti mereka bilang teman perdua, yaitu sebuah video AI ya. Itu sangat luar biasa sih. Jadi kadang-kadang orang gak bisa bedain nih, saking canggihnya teknologi, gak bisa bedain mana yang ini hoax, mana yang pasti nih. Nah itu sih sebenarnya. Nah jadi nanti kita akan bahas lagi bagaimana sih peran anak muda untuk mengatasi ini ya, dan fenomena sekarang yang sering terjadi di studi kasus anak-anak muda, apalagi ibu-ibu yang mudah banget untuk nge-share sesuatu video di grup WhatsApp, itu sering banget sih. Nanti kita akan bahas ya teman perdua. Kali ini aku akan pilihin lagu darinya, requestan mereka berdua. Waduh gak bisa lagi ya. Ya udah nanti akan kita puterin lagi ya. Kita akan terus break ya teman perdua. Kita akan hadirkan yang satu ini dulu di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di program Spada. Selamat pagi teman Produa. Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Masih di sepeda, selamat pagi teman Produa. Masih bareng aku Dika yang akan terus menemani kamu ya sampai jam 9 pagi tentunya ya. Masih dengan Iza dan juga Hani. Tadi kita udah ngebahas ya media sosial yang makin kesini makin jahat ya. Banyak hoax yang berterbangan teman Produa yang belum tentu bertebaran. Pasti ya bertebaran, bertebangan.
1: Sama
0: ya,
1: aja.
0: Sama aja ya. Pokoknya ini juga akan membuat kita itu juga sedikit sulit untuk mungkin kita enggak ya. Kalau kita itu kayak anak-anak muda yang udah kayak okay, kita tahu nih gitu. Jadi gimana sih sekarang kita tahu banyak banget video editan mungkin Iza, Hani juga ya yang terlihat itu seperti nyata. Bagaimana sih masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan daya saing darinya AI?
2: Sebenarnya dari cara orang tua kita nanya dulu sama kita tuh juga udah betul, gak langsung percaya kan. Mungkin sebelumnya percaya, tapi dengan cara orang mereka bertanya terlebih dahulu sebelum lebih mempercayai itu sebenarnya udah langkah yang benar. Karena kan sekarang mau itu AI, mau itu video yang fakta juga harus kita tanyakan. Kalau misalkan kita bagi anak muda, mungkin kita bisa cari ke sumber-sumber yang akurat. Kalau misalkan tentang cuaca, misalnya ke BMKG, atau misalkan tentang kayak kemarin tuh tentang bencana, kita kan harus tahu cuaca untuk besok-besoknya tuh kayak mana. Kita harus cari tahu dari sumber yang akurat gitu. Gak boleh langsung percaya dari mungkin akun-akun TikTok yang menyebarkan konten-konten tentang bencana padahal itu hoax. Jadi mending kita cari tahu dari sumber yang akurat.
0: Jadi kalau versi Hani bersyukurnya orang tua itu masih menanyakan sama anaknya, Dek, ini benar gak sih infonya gitu. Oke, itu versi Hani. Kalau versi Iza sendiri gimana?
1: Kalau misalnya dari Iza sendiri itu, kalau misalnya kita memang mendapatkan suatu video atau kabar gitu kan, lebih baiknya kita melihat kolom komentar mungkin ya. Kan yang berkomentar di situ kan bukan cuman si admin ya, tapi bisa jadi kita mengabarkan kalau itu hoax. Atau bisa jadi kita setiap melihat informasi itu kita memilah dengan cara kita melihat apakah ada konten yang sama dengan gitu. Kalau misalnya memang bohongan doang pasti kayak cuma satu doang kayak gitu. Enggak maksudnya enggak sampai semua akun meng-up hal yang sama kalau sana itu bukan fakta. Kemudian ya Kehanti tadi juga udah bilang, terus kemudian untuk konten AI itu kita bisa ngelihat dari celah-celahnya, kecacatan dalam pengeditan. Biasanya kalau di video AI itu tangannya bisa jadi 6 atau 5 atau 4 maksudnya ya kan. Ya, kemudian juga bisa kita lihat apakah cara jatuhnya itu maksudnya kayak alami gak sih? Dia pokoknya kalau video AI itu nampak dia seperti gak nalar aja gitu ya. Gak terlalu mulus lah kalau kita lihat bener-bener ya. Terus kemudian kira-kira nalar gak sih sama kita? Masa sih ada ikan terbang gak itu? Gitu.
0: Ya bener lagi. Ada aku bahkan aku gimana? Ikan terbang. Jadi aku pernah ngelihat juga tuh ya kayak video-video yang tiba-tiba orang lagi manggung tiba-tiba jatuh ke bawah guys, tapi reaksi orang di belakang itu nggak ada, dia tuh kayak terdiam aja. Nah itu salah satunya ya. Jadi mungkin untuk menghindari nih teman Produa terjadi hal seperti ini, kita harus mengecek dulu informasi yang jelas gitu ya. Karena kalau ditanya seberapa penting sih mengecek sumber informasi, sumber yang jelas ini pastinya akan membuat kita lebih yakin dengan informasi yang kita terima gitu. Jadi informasi tersebut juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kamu mau lihat mungkin informasi gitu ya, pilihlah laman-laman akun yang resmi seperti itu. Jadi jangan share yang yaudah share aja gitu ya. Tapi menurut kalian ada kan di sebuah misalnya kayak Instagram gitu, TikTok itu kan ada like, ada komen, ada share. Jadi kalian berpatokan di situ nggak? Misal kalian lihat, oh ini like-nya banyak nih, berarti ini benar nih infonya. Atau ini di share-nya banyak nih, berarti ini benar infonya. Ada gitu nggak?
2: Kadang-kadang iya juga. Tapi kalau misalkan udah kayak like-nya tuh udah banyak, bisa buka akunnya langsung. Dia kadang biasanya kalau misalkan fake, kalau misalkan di akun fake ngupload konten yang hoax. Paling kontennya itu cuma beberapa, tapi kalau misalkan emang konten itu untuk khusus dibuat untuk menyebarkan informasi fakta, itu pasti banyak. Dia setiap kejadian pasti ada di situ. Kayak misalkan kalau misalkan di tempat kita tuh kabar Aceh atau apa-apa gitu. Itu sih kalau misalkan hoax pasti beberapa konten doang.
0: Oke, kalau misalkan dari Ijanya?
1: Kalau Ija sebenarnya kalau jumlah like itu nggak berpengaruh ya, tapi Ija lebih lihat ke komentar. Tapi kalau sana ada cuma like-nya sedikit, komentar yang nggak ada, Ija nggak bakal langsung terima gitu aja kan. Pasti kita juga baca caption. Okay. Biasakan baca caption. Biasanya di situ kan nampak tuh dari lokasi, tanggal kejadian, kronologi kejadian. Tapi kalau sana cuma video gitu doang, nggak ada caption, mendingan Ija swipe aja lah, swipe ya, daripada kita termakan ya. Okay. Nanti ada kita panik nih, kita melihat ke kondisi negara kita banyak kali kriminal misalnya begitu.
0: Oke, setuju. Jadi kadang-kadang juga memperdua, belum tentu ya banyaknya share, like, komen gitu ya, itu menunjukkan bahwa informasi itu informasi yang benar dan akurat. Yeah. Jadi belum tentu akurat. Jadi tetap fakta itu harus di informasi yang bisa dipercaya. Oke, semoga semuanya kita dari yang teman-teman Pro2 yang udah dengerin ini, kita sadar bahwa kita sadar banget kalau misalkan kita memang punya hak untuk men-share sesuatu, kita punya hak untuk untuk nge-like, untuk posting, apalagi sekarang udah bisa posting ulang gitu. Kita punya hak untuk media sosial kita, tapi ingat teman Pro2, jangan terlalu terburu-buru men-share sesuatu kalau misalkan sesuatu itu belum pasti gitu ya. Jadi jangan sampai orang tertipu karena informasi kita, jadi makin banyak orang yang tertipu. Sama satu lagi, mengedepankan empati, setuju nggak? Empati kita, kayak maksudnya kayak mungkin terjadi musibah terhadap seseorang gitu ya, jangan, mungkin entah itu kecelakaan entah bagaimana gitu ya, jadi jangan sembarangan langsung kita share ya, kita melihat juga nih, wah ini keluarganya gimana nih responnya gitu, itu yang juga harus kita lihat gitu teman Pro2. Jadi jangan semuanya di share sampai kamu juga bingung ini informasinya benar apa enggak, karena sejatinya media sosial itu adalah media sosial sebagai hiburan, ya enggak? Setuju enggak? Media sosial itu cuma untuk hiburan-hiburan. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu dibawa inilah, dibawa ke hal serius yang sampai menyebabkan apa-apa kita share padahal informasi itu belum pasti. Terima kasih Hani, terima kasih juga Iza. Semoga ya di saat kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kita jangan mudah percaya, jangan mudah panik, dan juga yang terakhir, jangan mudah membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi ingat, satu klik share bisa berdampak besar bagi semua orang. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini ya di program Spada Selamat Pagi Teman Pro2 di RRI Prodolog Semawe, dan kita akan ketemu sama mereka di hari-hari berikutnya nantinya. Terima kasih sudah menemani Spada ya, dan Teman Pro2 kita masih akan terus bersama di sini setengah jam lagi sebelum nanti kita menarikkan Jazz More ataupun Jazz Music, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 9 pagi di program Spada Selamat Pagi Teman Pro2. Satu lagu ini akan aku puterin, tapi setelah kita mendengarkan yang lewat ya, lagu darinya WJ80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini kayaknya lagu favorit Hani, karena Hani pernah cerita dia pernah punya pengalaman
2: apa itu?
0: Mencintai beda agama ya. Hani apa Iza ya?
1: Hani,
0: wow.
2: Enggak, ya. Tapi enggak berkesan itu.
0: Tapi enggak berkesan ya. Jadi mari kita mencintai yang
2: sesama amin
0: ya teman Pro2. Oke, baik teman Pro2, kita akan terus bersama Dika di sini setengah jam lagi RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu teman Pro2.
3: Lagi. Ayo muter lagi. Oh yes. Oke, aku menang lagi nih. Enggak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
4: Eh Rud, mau kemana kamu?
3: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tahu nggak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
4: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
3: Eh Budi, emang gitu ya?
4: Benar Rud, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
3: Makasih deh udah ngingatin aku.
4: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
3: Boleh juga. Ayo

59 menit tinggalkan pukul 8 pagi Temum Pro 2. Usai sudah kebersamaan kita di suasana pagi hari Rabu ini Temum Pro 2. Dan terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan. Kita akan mendengarkan Jazz Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan ya, sampai jam 10 pagi. Nanti akan ada Syaf yang menemani kamu semuanya di program selanjutnya di Santai Siang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata selama di menemani kamu dari jam 5 pagi. Dan juga semoga kamu selalu semangat untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya, Temum Pro 2. Dika pamit, Dika akan libur dulu, Temum Pro 2. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senang sekali Syaf kembali nemenin kalian di hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, apapun aktivitas kita di hari ini teman Pro 2, semoga kita menjalaninya dengan baik ya. Dan juga semoga segala sesuatu ya, termasuk hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita ya teman Pro 2. Dan juga harus tetap semangat pastinya teman Pro 2 dalam menjalani hari ini ya kan. Kenapa begitu? Karena ya banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri kayak gitu ya, yang patut kita ya patutlah kita syukuri kayak gitu. Kehidupan kita banyak banget hal-hal yang harus kita syukuri, karena dari sesuatu hal yang bisa kita syukuri itu Allah bisa nambahin lah gitu ya, nanti kedepannya lebih banyak lagi, lebih berkah lagi kayak gitu ya, dalam hal apapun itu tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2, siapa akan menemani kamu sampai nanti berapa waktu ke depan, dan juga pastinya bakal terus menghadirkan info menarik untuk kamu ya, apalagi nanti bakalan kulik-kulik seputar Piala Dunia pastinya tahun Pro 2. Kenapa nih selalu ngomongin Piala Dunia? Ya karena lagi euforia juga, terus ya karena kita kan official broadcasternya tahun Pro 2, jadi ya broadcaster secara radionya gitu ya, terrestrialnya gitu, jadi ya wajar dong kita ngulik-ngulik juga, banyak yang nantiin juga kan kayak gitu tahun Pro 2. Terus juga dari semalam itu matchnya enak-enak banget tahun Pro 2, dari malam sebelumnya juga udah cukup memanas ya tahun Pro 2. Dan juga pastinya banyak kejutan-kejutan tahun Pro 2. Nah itu yang buat Piala Dunia tuh kayaknya cocok dan layak untuk dibahas terus-terusan tahun Pro 2 ya, karena ada aja kejutannya pasti gitu tahun Pro 2. So by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. By the way juga di Pro 2 Hitlist ya Indonesia tahun Pro 2, dan setelah ini nanti bakalan ada Pro 2 Hitlist mancanegara tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Welcome back di Pro 2 Hits Indonesia tahun Pro 2 seperti biasanya ya. Sebenarnya kalian bisa request-request lagu Indonesia kesayangan kalian tahun Pro 2. Kalau kalian mau request bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 ya. Dan juga mungkin melalui RRI Digital, kalau kalian pantenginnya dari RRI Digital bisa juga gitu ya. Nanti kita coba bacain ya tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya si Laun 7 tahun Pro 2 mudah saja ya. Ini salah satu lagu, salah satu hitsnya si Laun 7 lah kita bilang kayak gitu ya. Ini hits salah satu dari si Laun 7 yang cukup besar lah kayak gitu. Dan banyak banget orang yang suka gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2, jadi lagu ini tuh cukup melekat di hati para pendengar ya, kita bilang kayak gitu. Kenapa? Karena liriknya nih rata-rata relate gitu, dan juga kayaknya nggak perlu susah gitu, dan nggak perlu dalam-dalam lagi untuk memahami makna dari lagu ini ya tahun Pro 2 ya. So lagu ini tuh tentang realita cinta yang nggak seimbang lah gitu ya, dan perjuangan yang untuk menyembuhkan diri gitu ya dari rasa sakit itu sendiri pastinya tahun Pro 2.

So by the way, teman Pro 2, saya punya fakta menarik soal lagu Muda Saja ini, teman Pro 2 ya. Ini kan lagu Silaun 7 yang cukup-cukup banyak lah yang suka gitu ya. Jadi rata-rata lagu favorit orang-orang gitu, teman Pro 2 ya. By the way, lagu ini tuh awalnya harus bersaing ketat tuh dengan lagu yang berjudul Ibu Linda gitu ya. Untuk dipilih menjadi single ketiganya Silaun 7 gitu. Jadi ini kilas baliknya lah gitu ya. Mereka para personil Silaun 7 tuh kayak punya dua lagu sebenarnya yang bakal dijadiin single ketiga gitu ya. Nah, jadi ada Muda Saja dan Ibu Linda ini gitu. Jadi mereka bakalan milih gitu ya. Nah, cuman pada akhirnya ya lagu ini tuh kepilih gitu, teman Pro 2. Silaun 7 jadi untuk dipilih, seperti yang saya bilang tadi, untuk dipilih menjadi single ketiga. Dan Silaun 7 ya setelah suksesnya dari lagu Betapa dan yang terlewatkan tahun nomor 2 gitu ya, akhirnya terpilihlah lagu ini gitu, tahun nomor 2. Jadi ya mau gimana lagi ya, seperti itu udah takdirnya tahun nomor 2. Dan by the way, seperti yang Chef bilang tadi, ini memang cukup dalam juga karena Mas Eros Chandra ya, gitaris sekaligus pencipta lagunya Silaun 7 tahun nomor 2 ya, mengungkapkan bahwa lagu ini tuh menceritakan tentang seorang yang lelah lah karena pasangannya tuh ngambil keputusan secara sepihak gitu ya. Terus satu pihak itu berjuang keras mempertahankan hubungan gitu. Sementara pihak lainnya menganggap perasaan tuh kayak ya udah sepele aja gitu. Terus juga mudah diabaikan. Nah, jadi kayak akhirnya jadilah lagu ini dan lagu Mudah Saja ini tahun nomor 2 pada akhirnya relate nih ke banyak orang-orang gitu. Dan by the way, tahun nomor 2 ini juga salah satu lagu yang by the way di liriknya ada kata-kata kayak Tuhan aku berjalan menyusuri malam gitu ya. Setelah patah hatiku. Jadi menggambarkan proses penerimaan diri seseorang yang cukup pasrah lah gitu ya. Terus juga berdoa supaya luka hatinya tuh kayak bisa sembuh lah gitu ya, dan diberi jalan terbaik dalam berdua. By the way, pasti kalian relate dengan lagu ini kan. Dan ya teman berdua, jangan kemana-mana, siapa sih bakal nemenin kamu terus pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2 ya, sama seperti biasanya teman Pro 2 dan ya teman Pro 2 di sekarang ini gitu ya, sedang ada sedang berlangsung lah gitu bilangnya gitu teman Pro 2. Ini match yang cukup luar biasa, Piala Dunia 2026 Meksiko kontra Ekuador teman Pro 2 ya, dan udah unggul 2-0 untuk Meksiko tahun Pro 2, dan ya sekarang masih aja berlangsung dan baru aja selesai hydration break kayaknya tahun Pro 2 ya. Dan kayaknya buat kalian yang takut ketinggalan match-match seru kayak gini tahun Pro 2 ya, kalian harus pantengin nih RRI gitu ya. Karena kalau di RRI Pro 1 kalian bisa ngikutin tuh live ininya ya, live pertandingannya gitu. Jadi enggak cuman nobar aja sekarang yang seru tahun Pro 2, debar juga seru ya, dengar bareng gitu ya. Karena ini sama seperti yang terjadi saat ini tahun Pro 2 ya. Di kantor tiba-tiba aja rame gitu ya. Ya siapa bisa lihat dari jendela studio gitu ya, kelihatan banyak banget mas-mas gitu ya yang pada nontonin gitu, pada mantengin gitu tahun Pro 2 ya. Mereka juga sambil kerja gitu tahun Pro 2, jadi bisa sambilan. Kalau debar tuh menarik gitu, bisa sambil kerja gitu, kalian nggak perlu mantengin gitu ya. Walaupun nobar juga seru sebenarnya tahun Pro 2 ya, cuman ya kayak gitu tahun Pro 2, saya mau ngingetin itu aja. Dan tahun Pro 2 menarik kalau kita sedikit ngebahas kayaknya ya. Ini golnya Meksiko tercipta di menit ke-22 tahun Pro 2 ya, melalui Julian Quifones tahun Pro 2 ya. Quinones tahun Pro 2 di menit ke-22 melalui asis dari Roberto Alfredo tahun Pro 2. Cukup luar biasa. Dan di menit 31 Raul Jimenez tahun Pro 2 ya, menggandakan keunggulan untuk Meksiko tahun Pro 2 ya, dengan asis juga darinya. Wah luar biasa nih, abis dari tadi ngegolin Julian, sekarang Julian ngasis nih tahun Pro 2. Dan ya pertandingan masih berlangsung sampai sekarang tahun Pro 2 ya, wajib banget kalian tonton gitu ya, dan juga kalian dengar pastinya tahun Pro 2 supaya kalian gak ketinggalan match-match seru kayak gini. Dan ya tahun Pro 2, by the way jangan kemana-mana, siap udah siapin satu buah lagu darinya Gaya Indrawari untuk kamu semua, nemenin hari kamu di hari ini tahun Pro 2 ya. Dadah, Gia Indrawari dengan Seribu Kali tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2. Lux Mawai, teman terbaik kamu.

105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

So ya Tuan Pro 2, barusan aja dari Nyahan Didia featuring dengan Stefan Pasaribu, Tuan Pro 2 ya. Ini salah satu lagu cover ya, selalu untuk selamanya Tuan Pro 2 ini.

ngomongin Piala Dunia, masih ngomongin Piala Dunia lagi tahun pro 2 karena memang semalam cukup luar biasa juga, salah satu penyerang top dunia ya, Erling Haaland tahun pro 2 berhasil membawa negaranya Norwegia kalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 ya tahun pro 2, dan sepertinya bakal ketemu dengan Brazil nih tahun pro 2 ya. So tahun pro 2 Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1 berkat gol Antonio Nusa dan gol penentu Erling Haaland tahun pro 2 ya. Pantai Gading sempat menyamakan skor melalui aksi individu Ahmad Diallo tahun pro 2 Amat Diallo ya, tetapi Haaland kembali menjadi pembeda dengan gol kemenangan pada menit ke 85 tahun pro 2. Dan Norwegia kini menghadapi tantangan besar di babak 16 besar saat berjumpa Brazil nanti tahun pro 2 ya, salah satu tim unggulan untuk meraih gelar juara di turnamen ini pastinya tahun pro 2. Dan soal tahun pro 2 ya, pertandingan berjalan ketat sejak awal ya. Norwegia lebih dulu unggul lewat gol Antonio Nusa pada menit ke 38 babak pertama. Namun demikian Pantai Gading gak tinggal diam aja nih tahun pro 2 ya. Ahmad Diallo ini pemain yang luar biasa juga sebenarnya tahun pro 2 ya, mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua melalui aksi individu yang memukau tahun pro 2. Ia mampu membuat skor menjadi satu sama dan pertandingan semakin menegangkan. Saat laga tampak akan berlanjut ke extra time ya tahun pro 2, Erling Haaland muncul sebagai pahlawannya Norwegia nih ya. Striker Manchester City itu mencetak gol pada menit ke 85 memanfaatkan umpan dari Patrick Berg tahun pro 2 ya. Gol tersebut sekaligus menegaskan peran Haaland sebagai sosok krusial di lini depan Norwegia. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya tahun pro 2. Nah, meskipun udah lolos 16 besar ya, kayak gitu memastikan tempat lah Norwegia ya. Ujian berat sudah menanti Norwegia tahun pro 2. Timnas Norwegia akan menghadapi timnas Brazil, salah satu favorit juara dalam turnamen ini ya. Akankah timnas Norwegia mampu kembali merobek gawang Brazil dengan taktik mautnya ya tahun pro 2? Jawabannya akan terungkap saat kedua tim bertemu pada babak 16 besar nanti tahun pro 2. Dan ini salah satu match yang wajib kita tunggu juga pastinya ya. Dan pastinya bakal banyak kejutan tahun pro 2 ya. Kenapa sih yang ditunggu-tunggu ini banyak banget kejutan gitu ya. Kayaknya kita gak bisa lepas lah dari match-match yang luar biasa di Piala Dunia gitu ya. Karena memang Piala Dunia ini selalu menyajikan banyak banget ini ya, kejutan-kejutan tersendiri gitu. Karena kayak ya sebelumnya siapa yang nyangka Jerman pulang gitu ya, terus juga Belanda pulang gitu ya. Jepang juga salah satunya yang kadang-kadang mampu melangkah lebih jauh lah ya. Gak cuma sampai 3-2 besar doang gitu ya, minimal 16 atau semifinal gitu ya. Ekspektasi orang tuh gitu untuk beberapa tim yang udah pulang ini tahun pro 2. Tapi ternyata ya mungkin belum beruntung ya. See you sampai nanti di Piala Dunia selanjutnya. Mungkin nanti bisa berbicara banyak, dan kita berharap juga timnas Indonesia nanti bisa berbicara banyak juga di Piala Dunia edisi selanjutnya ya. Amin amin ya robbal alamin untuk pro 2 ya. So by the way, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Sobat Atom Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Welcome back teman Pro 2. Ya, masih di Pro 2 Hidup Mancanegara teman Pro 2. Seperti biasanya juga ya. Dan by the way teman Pro 2, tadi udah berakhir ya. Yang mana match yang Chef bilang tadi cukup luar biasa juga ya, yang di mana Meksiko bertemu dengan Ekuador tahun Pro 2 dan pada akhirnya Meksiko mampu menjaga keunggulan tahun Pro 2. Jadi pada sampai akhir laga berakhir ya, sampai laga usai Meksiko tetap unggul 2-0 tahun Pro 2. Dan seperti yang Chef bilang tadi juga pencetak golnya ya, ini cukup luar biasa juga teman Pro 2. Mereka mampulah mempertahankan kedudukan seluruh pemain Meksiko, kayaknya berusaha banget. Dan untuk Ekuador sayang sekali harus angkat koper teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026. Ya, Meksiko bakal bertemu dengan siapa, nanti kita coba kulik-kulik teman Pro 2 ya. Kita coba lihat lagi, karena patut kita lihat ke depan juga nomor 2 gitu ya. Di 16 besar bakalan ketemu siapa, karena kan udah ada bagannya nomor 2 ya. Jadi kita tahu nih bakalan ketemu siapa gitu nomor 2 ya. So by the way nomor 2, kita bergeser sedikit ke pertandingan yang cukup luar biasa juga semalam. Ya, ada 2 striker top dunia lah kita bilangnya kayak gitu ya. 2 top penyerang dunia, yaitu Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe tahun Pro 2, yang bisa dibilang kayak main lah gitu ya, membela timnasnya masing-masing gitu. Jadi kayak Prancis, terus juga Norwegia tahun Pro 2 ya, mereka kan sama-sama membela gitu dan sama-sama menang. Jadi gitu tahun Pro 2 ya. Dan ini Prancis kayaknya masih cukup superior ya tahun Pro 2 ya, dan mampu menang dan menang lagi gitu ya tahun Pro 2. Dan secara squad juga Prancis cukup merata ya tahun Pro 2, dari belakang, tengah, sampai depan tahun Pro 2. Ini nama-nama yang luar biasa semuanya gitu tahun Pro 2 ya. Kayaknya teman-teman juga pasti bakalan tahu gitu ya, kalau kita bilang starting line up-nya Prancis itu rata-rata teman-teman pasti tahu gitu ya, karena mereka kayaknya main di liga-liga top Eropa gitu tahun Pro 2 ya. Jadi wajar lah ya Prancis bisa sampai di tahap ini gitu tahun Pro 2, di babak ini gitu ya. Dan kayaknya hari ini juga semalam tadi gitu ya berhasil juga ya, kita bilangnya berhasil lah lolos ke babak 16 besar gitu tahun Pro 2. Jadi di babak 16 besar nanti cukup padat ya, pastinya cukup seru juga. Patut kita tunggu-tunggu tahun Pro 2, karena semakin seru pastinya ya. Ya, kayak gitulah namanya ngomongin Piala Dunia, pasti ada setiap Piala Dunia pasti punya kejutan gitu tahun Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, by the way jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
4: Semua orang maunya menjadi orang sukses. Namun, kesuksesan itu bukan hanya menjadi orang yang bekerja sebagai karyawan atau menjadi pegawai pemerintah. Bahkan, orang yang hidup mapan dan miliarder saat ini semuanya adalah pembisnis atau pengusaha. Jadi, tanamkan minat usaha pada diri Anda sejak sekarang.

So ya, Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia emang kayak gitu Tahun Pro 2, gak bakal ada habisnya. Banyak banget kejutan seperti yang Syaf udah bilang juga ya, kayak gitu. Dan banyak banget bumbu-bumbu menarik lainnya Tahun Pro 2 ya. Gak hanya dari dalam lapangan, tapi dari luar lapangan juga Tahun Pro 2 ya. Salah satunya seperti ini nih Tahun Pro 2. Dikabarkan Ronald Koeman, pelatihnya Belanda, ini resmi tinggalkan Belanda ya, gitu ya, bukan tinggalkan Belanda, maksudnya resmi tidak melatih lagi, meninggalkan timnas Belanda gitu Tahun Pro 2. Jadi setelah tersingkir ya dengan cukup pahit ya, Ronald Koeman resmi meninggalkan Belanda Tahun Pro 2. Dan juga pelatih tim nasional Belanda ini, Ronald Koeman, menyatakan mundur lah gitu ya dari jabatannya. Terus juga Koeman memutuskan mundur setelah Belanda kalah dari Maroko gitu ya. Memang kadang-kadang yang tidak bersalah pun harus menanggung jawab gitu, harus bertanggung jawab gitu ya Tahun Pro 2. Ya, cuma namanya juga sepak bola Tahun Pro 2 kayak gitu ya. Banyak banget yang inilah hal-hal yang di luar prediksi kita gitu ya. So by the way, Tahun Pro 2, Ronald Koeman memutuskan mundur setelah Belanda takluk dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026 gitu ya. Belanda kalah dari babak adu penalti Tahun Pro 2. Dan timnas Belanda sebenarnya pernah mencapai babak 16 besar ya di 11 Piala Dunia sebelumnya. Dan juga Belanda sendiri kan sebenarnya julukannya ya Mr. Runner Up gitu Tahun Pro 2 ya. Biasanya sampai ke final terus kayak gitu, cuman belum pernah juara aja gitu ya. Ini salah satu tim raksasa juga sebenarnya Tahun Pro 2. Cuman ya mau gimana. Ya, dalam pernyataannya Ronald Koeman mengaku bermimpi akan bisa mencetak sejarah untuk Belanda. Koeman juga mengatakan gak ada yang lebih kecewa daripada dirinya. Dia pengen nunjukin lah bahwasanya kayaknya dia yang tanggung jawab, dan dia juga merasa paling kecewa, sangat dalam-dalam kecewa gitu Tahun Pro 2. Dan ya mau gimana lagi, kekalahan dari Maroko menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut untuk Belanda tereliminasi dari Piala Dunia di babak penalti Tahun Pro 2 ya. Nah, ini juga for your information Tahun Pro 2, tim nasional Belanda sendiri kayaknya konternya ini cuman adu penalti Tahun Pro 2 gitu ya. Karena di Piala Dunia edisi selanjutnya sebelumnya juga yang bertemu kontra Argentina Tahun Pro 2, ini pulangnya juga melalui adu penalti Tahun Pro 2 gitu ya. Kayaknya konternya cuma adu penalti ini gitu ya. Apakah tim nasional Belanda harus memperbaiki ya? Ini mungkin menjadi PR juga kayak gitu. Kayaknya kualitas penendang dan tapi kalau misalnya dibilang kualitas penendang dan juga kiper Tahun Pro 2 udah cukup banget sebenarnya ya, bukan lebih dari cukup lah. Belanda ini cukup bagus penendangnya kayak Summerfield Tahun Pro 2, tapi kenapa mental mereka ya ketika adu penalti ya, mungkin mentalnya yang harus dibenahi Tahun Pro 2 ya. So tahu banget si Safwan. Gak apa-apa Tahun Pro 2 ya, kan kita sebagai pecinta kayak gitu ya, kita kan bisa aja berpendapat selagi nggak yang anarkis, nggak yang aneh-aneh juga Tahun Pro 2 gitu ya. Nah, ini juga jadi penting untuk kita Tahun Pro 2, apabila mungkin tim atau negara kesayangan kita masih belum bisa memberikan yang terbaik kayak gitu ya. Dan walaupun saya yakin mereka udah memberikan yang terbaik kayak gitu, cuman jalan dan takdirnya aja yang belum ini ya, belum selaras gitu ya. Dan juga keberuntungannya gitu Tahun Pro 2. Dan ya let's say belum rezeki lah gitu Tahun Pro 2 ya. Kita nggak boleh sebagai ini ya, sebagai pecinta sepak bola terus juga sebagai netizen yang baik dan budiman gitu ya, kalau bisa jangan menyalahkan para pemain, jangan menyalahkan pelatih kayak gitu, karena mereka kayaknya yang lebih tahu dan lebih paham lah di sana gitu Tahun Pro 2. Kita cuman hanya sebagai penikmat aja gitu. Pokoknya jangan sampai anarkis lah, apalagi komen-komen terus juga sampai head speech Tahun Pro 2 nggak boleh ya. Kita sebagai pecinta dan penikmat aja gitu Tahun Pro 2. Dan so ya Tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, entah itu menghadirkan info-info soal Piala Dunia ya, atau mungkin memberikan info-info menarik lainnya lah ya. Dan pastinya so yang pasti saya bakal tetap terus dibandingin kamu Tahun Pro 2 ya, dengan muterin playlist-playlist kesayangan kamu juga ya. So tetap di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Absolutely.

0: sate siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu,
2: radionya anak muda.
0: Yuk santai siang di Produa Kuliner.

Teman-teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 barusan kita dengerin darinya Pamungkas ya. Ini salah satu lagu terbarunya Pamungkas, teman Pro 2. Memang gak baru-baru banget sih ya, cuman ya hitungannya barulah karena di tahun ini juga kan ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang cukup banyak diputar akhir-akhir ini tahun Pro 2, banyak juga yang relate kayaknya dengan lagu ini, dan juga kayaknya anak-anak sekarang pada senang dengerin lagu-lagu yang kayak gini. Kau pergi lagi, nama depanku. So ya teman Pro 2, berapa kali kita akan saling memaafkan ini adalah karya yang cukup emosional dari Pamungkas ya, yang dirilis di bulan April ya, di tahun 2026 ini sebagai pembuka untuk album keenamnya ya. Lagu ini tuh menyoroti siklus rumit lah dalam satu buah hubungan gitu ya, tentang memilih untuk tetap bertahan atau berkomitmen di tengah konflik yang cukup-cukup sering berulang gitu teman-teman berdua.

Dan ya teman-teman Pro 2, boleh kita bilang makna dari komitmen yang cukup dalam gitu ya, mungkin yang ya udah merelakan juga tanpa batas lah ibaratnya kayak gitu ya, harus punya ya namanya kita menjalani hubungan gitu teman-teman Pro 2 ya, harus punya sabar seluas lautan ya. Jadi harus punya sabar yang gak ada batasnya gitu lah ya teman-teman Pro 2 ya. Lagu ini tuh menyoroti satu buah kedewasaan gitu ya, untuk terus berdamai dengan ya let's say luka masa lalu lah gitu ya, kejadian yang terus berulang, maksudnya permasalahan yang terus-terus berulang gitu ya. Nah liriknya juga bercerita tentang menerima perbedaan lah gitu ya, siklus konflik yang terus berputar, tapi ada beberapa perasaan juga, perasaan cinta yang membuat seseorang akhirnya memilih untuk tetap bertahan gitu ya. Karena kan kita biasanya gitu teman Pro 2, ada satu hal yang memang kadang-kadang buat kita gedek banget, tapi ada satu hal juga yang buat kita untuk bisa tetap terus bertahan gitu ya teman Pro 2. By the way, kalian relate gak dengan lagu ini teman Pro 2 ya? Jadi ini bukan lagu cinta-cintaan yang sekedar aja gitu ya, kayak kebanyakan lagu cinta lainnya teman Pro 2 ya. Banyak pendengar menggunakan lagu ini tuh sebagai apa ya, kayak ini ya, untuk mereka tuh bisa sembuh gitu teman Pro 2, bisa move on gitu ya, untuk memaafkan diri sendiri terutama dalam menghadapi kenyataan hidup yang gak selalu berjalan sesuai dengan harapan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, fakta unik dan menariknya, lagu berapa kali kita akan saling memaafkan ini ya, digarap sendiri ya, one man show lah kita bilangnya. Karakteristik dari Pamungkas ini yang cukup perfeksionis ya, cukup terlihat jelas dari lagu inilah. Ia berperan penuh sebagai sosok one man show ya, yang mengurus proses pembuatan lagu, mixing hingga mastering sendirian gitu ya. Nah jadi ada beberapa video ya yang memang nunjukin ada satu part drum dari lagu ini yang kayaknya cukup sulit ditiru dari drummer-drummer lain gitu teman Pro 2 ya. Karena memang punya ciri khasnya sendiri si Pamungkas yang ngisiin kan. Pastilah orang dia one man show kan. Nah, jadi beredar tuh di media sosial ada beberapa orang yang coba ngikutin gitu ya. Ya mereka rata-rata pakai ini insting mereka sendiri gitu, dan juga mungkin pembacaan note atau dada dengan yang mereka sering kuasai juga gitu ya, drama-drama lain. Tapi memang punya ciri khasnya sendiri, ada sentuhannya sendiri juga ya. Pamungkas di akhir part dari video itu Pamungkas nunjukin yang benar tuh gini ya gitu. Jadi kayak ini jadi seru juga teman Pro 2, karena memang kenapa ya, maksudnya musikalitas si Pamungkas ini cukup luar biasa juga gitu, dan bisa memberikan sentuhan yang cukup yang cukup gak bisa diikuti dengan orang lain gitu. Jadi kayak punya signaturnya sendiri loh gitu teman Pro 2. Nah jadi kayak ya, hormat buat respect buat Mas Pamungkas ya. Luar biasa banget udah nyiptain lagu, dan cukup luar biasa lah kita bilangnya gitu. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari si peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: sadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, sah. Kamu tahu nggak, sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 gimana nih ya? Pasti udah siap istirahat ya, udah selesai istirahat pasti dong ya. Kalau tadi kalian udah lelah dalam beraktivitas bekerja gitu ya. Pasti udah istirahat sholat makan gitu kan. Dan kayaknya ini membuat kita menjadi lebih waras lagi ya kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya penting dong ya. Karena supaya kita lebih fokus lagi dalam menjalani aktivitas kita ya, apapun aktivitas kita itulah teman Pro 2 ya. Pada intinya istirahat itu juga penting teman Pro 2 gitu. Dan barusan aja kita dengerin darinya Hindia teman Pro 2 ya, apapun yang terjadi. Nah seperti yang udah Chef bilang tadi, apapun yang terjadi ya, kita harus tetap fokus dalam menjalani hari ini dan tetap harus ngerasa senang, ngerasa mencintai apapun aktivitas kita gitu teman Pro 2 ya. Ya pada intinya dengan hati yang senang lah gitu ya. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakuin itu minimal terasa menyenangkan gitu ya teman Pro 2 ya, biar enggak terlalu sakit kepala. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 ya, apapun yang terjadi dari India ini ya, ya siapa nggak tahu Hindia Baskara Putra. Ini adalah anthem ikhlas dari Move On. Jadi kayak fakta unik di balik lagu ini tuh ya, ini berasal dari cuitan Twitter ya. Gacor ya. Maksudnya bagus ya gitu ya, bisa kreatif banget emang ya si Baskara. Berasal dari cuitan Twitter yang si Baskara sendiri meminta nih untuk penggemarnya mengirimkan foto itu ya, foto barang dari mantan mereka gitu ya. Nah respon tersebut dia jadikan dasar dari cerita dalam video dan lirik musiknya gitu tahun berdua. Nah berawal dari cuitan Twitter ini ya, ini menjadi latar belakang rilisnya lagu ini. Cukup unik karena bermula dari ajakan Hindia kepada pengikutnya di Twitter gitu ya, untuk membagikan lah kisah sedih seputar foto bareng-bareng peninggalan dari mantan kekasih mereka gitu ya. Ya so teman Pro 2, cerita-cerita yang dikirimkan oleh penggemar tersebut gak hanya menjadi inspirasi tapi juga ditampilkan dalam music videonya apa ya, si Hindia gitu ya, dengan tambahan catatan-catatan kecil misalnya misalnya ada notes-notes teman Pro 2 ya, langsung dari sudut pandangnya si Hindia gitu, si Baskaranya gitu teman Pro 2. Tantangan dan diamu masih berguna di masa lalu. Nah ada pesan yang cukup luar biasa juga teman Pro 2 ya. Ada pesan yang memang disampaikan juga gitu ya, tentang merelakan. Jadi lagu ini tuh jadi sebuah terapi move on lah gitu ya. Hindia mengajak pendengarnya tuh untuk merasakan kesedihan secukupnya aja gitu ya. Ya selanjutnya menertawakan masa lalu. Dan menjadikan pelajaran lah untuk melangkah ke depan lagi. Jadi gitu ya. Ya kita bilang ambil hikmahnya. Gitu ya. Dan by the way ini bagian dari album bersejarah. Lagu ini tuh termasuk dalam album Menari Dengan Bayangan yang sukses mencetak sejarah sebagai album solois pria Indonesia pertama yang menembus angka 1 miliar streams di Spotify teman Pro 2. Ya luar biasa sekali Baskara Putra teman Pro 2. Ukuran sepatumu. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Logus Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya, masih bareng dengan Syaf pastinya tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, kalau kita ngobrolin seputar Piala Dunia ya, bakal gak ada habisnya tahun Pro 2. Dan luar biasa sekali ya, ini ada beberapa kisah menarik lah kayak gitu ya, kayaknya perlu kita bahas juga supaya adik-adik kita termotivasi gitu ya. Ya gak mesti lah, siapapun di luar sana supaya bisa termotivasi gitu ya. Maksudnya dari hal-hal yang mungkin dianggap mustahil kayak gitu, tapi bisa menjadi satu buah kesuksesan misalnya gitu ya tahun Pro 2. Ya ini dari kisahnya pahlawannya Maroko tahun Pro 2 ya, yang menjadi Algojo penalti terakhir dan berhasil ya membuat Maroko mengalahkan Belanda tahun Pro 2. Jadi ini cukup luar biasa kisah Ismail Saibari ya, dari anak yang sulit berjalan hingga menjadi pahlawan Maroko seperti sekarang ini tahun Pro 2 ya. Euforia kemenangan Maroko atas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melahirkan satu momen yang cukup menyentuh hati ini tahun Pro 2 ya. Sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti, Ismail Saibari berlari ke tribun untuk memeluk sang ibu tahun Pro 2 ya. Memang doa ibu tuh jalan yang cukup inilah ya teman Pro 2, maksudnya gak ada hijab sekalipun gitu ya, gak ada halangan untuk ya, doa ibu itu pasti langsung terkabul gitu teman Pro 2 ya. Apalagi kita menyayangi dan menghormati ibu kita gitu ya. Jadi momen itu tuh terekam kamera dengan cepatlah menyebar di media sosial ya. Banyak warganet yang menyebut perilaku Saibari ini dengan ibunya sebagai salah satu adegan paling mengharukan lah sepanjang Piala Dunia 2026. Cuman by the way teman Pro 2, saya mau ngingetin ya, sebenarnya Maroko sebelum, ya nggak tahu lah, kalau kalian mungkin bukan fans yang FOMO ya, kalau mungkin kalian udah ngikutin Piala Dunia dari zaman kapan ya, Maroko tuh emang udah selalu kayak gitu tahun Pro 2 ya. Di Piala Dunia edisi selanjutnya juga ada Hakim Ziyech tahun Pro 2 yang memang juga setelah mendapat kemenangan dia berlari ke pinggir lapangan meluk ibunya, terus juga nyium ibunya kayak gitu. Mereka sememuliakan itulah. Maksudnya ini bukan lagi satu buah faktor yang apa ya, maksudnya bukan lagi satu buah hal yang luar biasa, bukan luar biasa, sebenarnya luar biasa yang dilakukan. Maksudnya ini udah menjadi perihal rutin lah untuk para penggawa timnas Maroko gitu tahun Pro 2. Jadi ya siapa rasa karena mungkin kebudayaannya juga mereka di sana kayak gitu ya. Mereka kan dominan lebih banyak, pemainnya beragama muslim gitu ya tahun Pro 2. Nah jadi ya wajar lah karena kita tahu sendiri juga ajaran syariat Islam seperti apa gitu tahun Pro 2. Jadi ya sudah seperti itu ya gitu, itu yang mau saya sampaikan gitu. Jadi kayak ya udah, ini memang salah satu adegan yang patut kita acungi jempol kayak gitu ya. Nah jadi dibalik selebrasi tersebut tuh tersimpan lah perjalanan hidup yang sebenarnya gak mudah dari si Saibari ini tahun Pro 2. Saibari lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya menghadap ke dalam. Nah secara ekstrim lah gitu kita bilangnya. Nah melansir dari beberapa berita kayak gitu ya, kondisi itu membuatnya kesulitan berjalan sejak kecil. Dalam sebuah wawancara pada 2024, Saibari mengungkapkan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan dengan normal. Terus dia bilang, ya kakek saya menghadap jauh ke dalam sehingga saya harus menggunakan alat khusus. Bahkan dokter pernah mengatakan kepada orang tua saya bahwa mungkin saya gak akan bisa berjalan dengan normal seumur hidup gitu. Nah jadi di tengah prediksi tersebut, ibunya Saibari gak pernah kehilangan harapan. Beliau terus mendampingi proses pengobatan putranya sambil berharap suatu hari nanti Saibari bisa menjalani hidup seperti anak-anak normal lainnya gitu ya. Nah ibu saya hanya berdoa agar saya bisa hidup normal. Syukurlah sekarang saya memiliki kaki yang normal dan tubuh yang sehat gitu, kata Saibari. Saibari menjalani terapi menggunakan penyangga ortopedi selama lebih dari 1 tahun untuk membantu membentuk posisi tulangnya tahun Pro 2 ya. Kemudian di 2007 krisis keuangan yang melanda Spanyol memaksa keluarganya pindah ke Belgia saat usianya baru 6 tahun gitu. Nah meski menghadapi berbagai kesulitan, kecintaannya terhadap sepak bola ini gak pernah padam lah ibaratnya gitu ya. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa hasil lah gitu ya. Nah hasilnya ya apa ya, bisa tampil di panggung terbesar Piala Dunia kayak gitu ya, bersama dengan timnas Maroko. Nah pada laga melawan Belanda, Maroko sempat tertinggal lebih dulu sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang Pada masa injury time, pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan dan ditentukan melalui adu penalti. Saibari menjadi penendang penentu nih tahun per-2 ya, kemenangan Maroko pada malam itu. So, jadi tendangannya memastikan Atlas Lions ya, sebutan untuk timnas Maroko, menang atas Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 tahun per-2 gitu. Nah, itu tadi yang mau Syaf bilang tahun per-2, bahwasanya kayaknya ya walaupun ada sejuta kemustahilan tahun per-2, kalian jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa tahun per-2 ya, karena biasanya keajaiban itu atau ya keajaiban lah kita bilangnya kayak gitu, atau apa ya bilangnya, suatu hal yang memang ini biasanya datang ketika kita, di saat kita udah mulai cukup-cukup hampir putus asa gitu ya. Nah, disitulah biasanya Allah mendengar doa kita gitu ya, apalagi kita yang beragama muslim seperti itu ya. Jadi jangan pernah pernah putus asa gitu ya, tetap terus bermimpi, tetap terus ya mau seperti yang saya bilang tadi lah, mau ada sejuta kemustahilan pun, kalau ya kita sudah diizinkan untuk hal-hal tersebut, untuk kesuksesan tersebut gitu ya, kita pasti bakal ada di titik itu tahun per-2. Jadi ya, so tahun per-2 jangan pernah berhenti bermimpi gitu ya. Makanya saya bilang tadi ini ya, supaya teman-teman juga termotivasi, atau mungkin adik-adik yang lagi fokus pada tujuannya gitu ya, ya tetap fokus pada tujuannya dan jangan lupa bekerja keras, terus juga didampingi dengan doa tahun per-2 gitu. Yap, tahun per-2 selalu menarik ngebahas Piala Dunia ya. Pastinya juga selalu ada kejutan, dan karena ya seperti itu tahun per-2, kalau kita ngebahas Piala Dunia dari pagi sampai pagi juga bakalan ada tuh pembahasannya. Kayak gitu ya, karena memang enggak mesti harus dari dalam lapangan aja tahun per-2 ya, hal-hal seperti inilah yang membuat sepak bola itu semakin dicintai gitu ya, semakin menarik juga kayak gitu, karena banyak hal yang bisa disoroti, gak mesti harus dari performa pemain, gak mesti harus di dalam lapangan aja gitu. Jadi ada faktor-faktor di luar lapangan juga yang membuat mereka tuh jadi apa ya, layaklah untuk tersorot gitu tahun per-2. Banyak cerita-cerita yang bisa diangkat juga gitu ya, bisa memotivasi dan segala macamnya lah gitu tahun per-2. Memang sepak bola ini indah banget tahun per-2 ya. Kalau Syaf bilangnya sih ngalahin drama gitu ya. Karena gak ada drama yang lebih dramatis lagi dan lebih baik lagi kalau menurut Syaf ya, sepak bola tuh udah cukup lengkap dengan semua yang melekat gitu ya, baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan tahun per-2. So, by the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Mawai, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Lux Mawai. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Cie-cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
1: Dera.
2: Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

dan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willem Storen III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willem Storen III ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Storen kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksmawe.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Hey, 95.2 RRI Pro 2 FM Loks, sampai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Putra yang ganteng ya, siang hari ini menemani kamu semua di shift ketiga, siang menuju sore lebih tepatnya. Cuman karena waktu tidak ada yang menunjukkan siang menuju sore, sore menuju malam gak ada ya. Jadi kita simpulkan aja, selamat siang paling indah buat kamu semua teman Pro 2 yang

Yes, pas banget tuh di jam 3 lewat 5 menit teman Pro 2. Artinya kalau kamu belum makan siang dari tadi, sama aja kamu kayak gak sayang sama tubuh kamu. Ya, salah satu wujud dari menghargai hidup adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita juga, menjaga jiwa dan raga kita agar tetap sehat menjalani hari demi hari tentunya ya. Egy Putra menemani kamu sampai selesai nanti di Prodo Apa Vlogs Mawe.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Oris, Bahagia Tanpa Kamu. Ini lagu juga gak baru-baru banget, tapi masih easy listening ya. Udah 5 tahun yang lalu, teman Pro 2. By the way, kamu tahu gak sih Dodi Oris ini siapa? Ini adalah ex-vokalisnya Yovie and Nuno. Kamu tahu kan yang pakai tindikan hitam biasanya gitu, yang rambutnya pendek bukan yang panjang ya. Kalau panjang kan dulu tuh ada Dikta ya kan. Terus aduh, ada satu lagi tuh formasi awal tuh yang lagunya Juwita. Hey Juwita, apa kabar kakakmu? Nah, tahu enggak sih? Nah. Jadi dalam band itu juga udah kayak biasa merubah personil dengan berbagai alasan, teman perdua ya. By the way, menonton pertandingan sepak bola bersama atau nonton bareng, nobar ya, semakin menjadi pilihan masyarakat dibanding menyaksikan pertandingan sendirian di rumah. Ya, suasana penuh semangat, sorak-sorai, hingga momen selebrasi bersama membuat pengalaman menonton terasa lebih hidup. Euforia yang tercipta saat tim favorit pencetak gol pun menghadirkan kebahagiaan kolektif yang sulit dirasakan ketika menonton seorang diri. Ya, dari sisi psikologis nih teman Pro 2, nobar mampu memperkuat rasa kebersamaan dan ikatan sosial. Interaksi dengan teman, keluarga, maupun sesama penggemar menciptakan perasaan diterima dalam sebuah komunitas. Para ahli psikologi menyebut bahwa pengalaman positif yang dibagikan bersama orang lain dapat meningkatkan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin, sehingga mampu mengurangi rasa stres, kesepian, dan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari. Nah, selain memberikan hiburan, nobar juga menjadi sarana membangun komunikasi dan memperluas relasi. Perbedaan pendapat mengenai strategi permainan, pemain favorit, hingga jalannya pertandingan justru menjadi bahan diskusi yang menyenangkan selama tetap menyunjung sportivitas dan saling menghormati. Kegiatan ini dapat mempererat persahabatan sekaligus menumbuhkan sifat toleransi terhadap perbedaan dukungan antar pendukung tim. Nah, meski demikian, euforia nobar perlu dijaga agar tetap berada dalam batas yang positif. Semangat mendukung tim jangan sampai merubah menjadi tindakan anarkis, permusuhan, atau bahkan dikaitkan dengan praktik perjudian. Pada akhirnya, nobar merupakan wadah yang menikmati olahraga, mempererat hubungan sosial, dan menjaga kesehatan mental melalui kebersamaan. Sehingga sepak bola benar-benar menjadi hiburan yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Dengar tuh, kalau kemarin itu kamu sering dengar ILM tentang supporter jangan baper kalau nggak salah. Ya kan ada ya, tapi sekarang udah gak ada lagi di listnya sini nih ya. Itu bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita agar kita gak terlalu baper untuk tim favorit kita di saat pertandingan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Ditau, Di. Baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota. Terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
6: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lok Smau, teman terbaik kamu.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

By the way, sekarang tuh banyak banget lirik-lirik yang membangun ya, lirik-lirik yang penuh dengan makna positif, lirik-lirik yang gak cuman cinta-cintaan cengengesan gitu, tapi lirik-lirik yang membangun, yang menguatkan, dan benar-benar mengisi makna terpenting dalam hidup. Salah satunya adalah banyak lirik dari lagu-lagunya Batas Senja, yang kali ini judulnya Mungkin Belum Sekarang, teman Pro 2 ya. Nah, dari kan kamu tahu juga ini ya, kalau kamu sering banget dengerin Pro 2, aku tuh sering banget dapet bahan siaran, bahan cuap-cuap kayak gini tuh dari judul lagu yang aku puter. Ya kan? Karena pasti mengandung banyak makna yang bisa di-sharing buat kamu semua. Contohnya kayak mungkin belum sekarang, banyak ya. Mungkin belum sekarang Allah berikan jodoh yang tepat buat kamu, ya kan? Mungkin belum sekarang Allah mengamanahkan buah hati buat kamu, ya kan? Atau belum sekarang Allah memberikan rejeki lebih buat kamu. Karena apa? Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak usaha dan doa yang harus lebih dimaksimalkan lagi. Dan siapa tahu nih teman Pro 2, dari banyaknya fase yang harus kamu lewati, suatu saat kamu bakal meledak ya. Meledaknya tuh kayak gimana, Gi? Di atas rata-rata yang didapat. Ternyata sekarang bukan saat yang tepat untuk punya rezeki lebih, mungkin ya kan. Terus tiba-tiba suatu saat nanti ketika kamu tetap istiqomah, berusaha, doa, dan mampu terus menjalankan hidup sebaik-baiknya, tiba-tiba kamu dapat rezeki nomplok yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita terus menjadi orang yang konsisten berdoa ya. Jangan hanya berdoa juga teman Pro 2, maksimalkan usaha apapun itu. Insya Allah selama itu positif, Allah berkahi. Kalau enggak sekarang, mungkin ada waktu yang tepat untuk esok, lusa, atau seterusnya. Nah, kalau udah di titik itu, kita hanya perlu kesabaran untuk bisa memupuk segala hal yang ingin kita capai di kemudian hari.

by the way, sholat asar itu di jam 4 lewat 4 menit. Tapi kalau jam segini kamu udah prepare menuju ke masjid terdekat, musola terdekat, mungkin itu lebih baik ya. Ada banyak pahala juga kan, rangkaian usaha juga nih yang kita mantepin agar hidup kita bisa lebih baik. Ya begitu nyampe keluar rumah, kalau kamu udah terbiasa 2 rakaat sunnah, ya insyaallah diberikan kelancaran Allah, ya kan? Nyampe ke masjid 2 rakaat tahiyatul masjid, ya kan? Terus mesti ada rangkaian sunnah lainnya sebelum sholat asar. Sesudah gak ada kan? Maka dari itu maksimalkan diri untuk bisa beribadah lebih sama Allah, ya. Jangan nanti menunggu tua teman pro 2. Kita gak tahu nih kaki kita sampai kapan bisa bertahan lama untuk bisa lebih lincah begini. Gak ada yang tahu. Jadi mumpung masih lincah, mumpung masih sehat, ya, maksimalkan ibadah. Amin ya rabbal alamin.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Evalox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Sekali lagi selamat sore, paling indah buat kamu yang baru mendengarkan Pro 2 Evalox Mawe. Lagi ngapain? Baru ada jeda ya dari kerjaan kamu ya. Oke. Terus lagi mungkin kamu lagi di jalan, lagi mobile, mau ke masjid ya. Alhamdulillah, karena 2 menit lagi kita udah memasuki waktu sholat fardu asar di wilayah Loks Mawai Aceh Utara dan sekitarnya, teman Pro 2 ya. Semoga dalam momen asar kali ini kita bisa, kayak aku bilangin sebelumnya, memantapkan diri ya untuk mendekati Allah. Karena Allah tuh gak mungkin dekati umatnya kalau umatnya gak punya effort untuk dekat dengannya. Salah satunya menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Masya Allah. Semoga kita menjadi terus orang-orang yang terpilih agar senantiasa menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa memberi dan menolak karena Allah dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian tuh banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
4: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
5: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loxpawai, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Stefan Pasaribu, Ku Tak Mampu Lagi. Kamu udah nyerah banget, teman pro 2, kenapa sih? Mungkin ada titik di mana kita belum mampu memaksimalkan diri ya. Kan namanya manusia gitu, ada di saat dia harus berhenti sejenak ya kan, ya enggak, ada di saat dia lompat kegirangan bahagia sekali ya kan, atau dia istirahat sejenak, atau malah dia terus-terusan berlari dalam hidupnya. Oh ih, mantep tuh, mantep ya. Berarti dia punya semangat yang tinggi, punya perjuangan yang kuat, walaupun kapasitas orang itu tidak ada yang sama, ya kan? Maka dari itu, kamu jangan memaksa diri untuk berlari terus. Kalau kamu pengen istirahat, ya kan? Atau kamu jangan terlalu banyak magernya, kebalikannya, agar kamu bisa mencapai titik yang ingin kamu sampai dalam hidup ini, teman pro 2. Karena hidup adalah pilihan ya. Kamu mau ekstra kerja keras, ada hasilnya ya kan. Kamu mau santai, hasilnya juga segitu gitu kan. Atau kamu mau ya di saat istirahat, ya kamu istirahat gitu ya. Ada orang yang udah terpatron banget hidupnya, udah emang udah kalau lagi pas istirahat doang, gak mau diganggu aja gitu. Ya bukan diganggu sama orang lain, diganggu dengan kesibukan ini dan kesibukan itu gitu ya. Atau yang lagi ngetren juga saat ini adalah ketika kamu our time to need a coffee mungkin. Mungkin kamu ngerasa kamu punya waktu untuk mencicipi kopi dan kamu gak pengen ada orang lain di meja kopi kamu. It's fine ya. Everything is fine. Ketika kamu ngerasa itu dunia kamu yang harus kamu lakukan saat ini. Jadi buat kamu yang sekarang ini udah berhenti bekerja, hari ini maksudnya, bukan resign juga ya, kamu silakan mengambil pilihan kamu selanjutnya. Mau terus mengerjakan sesuatu hingga jam 5 nanti mungkin, atau kamu mau pulang dulu, rindu, rindu meluk anak kamu mungkin, masya Allah ya kan, pengen ciumin keningnya gitu, seberapa asemnya badan anak kamu kalau pas belum mandi, atau pengen pulang cepet pengen mandiin anak, bisa jadi kan. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini yang positif ya, yang sangat kasihan kalau kita sia-siakan, teman pro 2. Terus yang gak punya anak gimana? Ya udah, bisa ngerjain hal yang lain, ngopi, ngopi, kita ngopi gitu. Ngubungin teman-teman yang asik ya, yang emang kamu punya circle, kalau sore itu ketemu sebelum pulang ke rumah, gak apa-apa, punya kesibukan ngopi habis kerja sebelum pulang ke rumah ya, gak apa-apa gitu. Cuman jangan memaksakan diri untuk terus-terusan ngopi di tempat orang-orang yang ngerasa hits, tempat-tempat yang lebih prestis gitu ya kan, lebih kelihatan ada gitu. Apalagi ini masih awal bulan banget. Ya nggak apa-apa juga, awal bulan pengen gaya-gayaan nggak apa-apa ya, self reward bahasa Acehnya ya kan, nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus tahu kamu punya iuran air, iuran listrik, apalagi kreditan kendaraan mungkin, atau kredit card ya, banyak banget. Ya Allah, tuh saking kita punya pikiran yang baik ya, kita punya mesti pikiran yang waras dalam hidup kita ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita lelah, kita bisa ngelakuin ini. Terus kalau kita udah lelah pun, tapi kita masih punya energi, kita pengen lakuin ini, silakan ya, silakan. Allah selalu memberikan solusi yang baik untuk pikiran yang waras, pikiran yang baik. Jadi kalau udah gak mampu, kamu silakan menentukan banyak pilihan dalam hidup kamu selama itu positif. Yang belum sholat asar segera ya, udah jam 5:30. Tiara Andini ngeluih, kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Nana, sebenarnya agak medi papai babayin nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Kecawa, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxtawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxtawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Kakak, adek, bantu mama.

0: kebang. Airnya kan kebang, bawa uang.
1: Bang sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
0: Oh, jual sampah plastik.
1: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
0: Oh, begitu.
1: Siap Mama, laksanakan.
3: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
4: Ya udah, yuk.
3: Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
4: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
3: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
4: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
5: A few moments later.

0: nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

Walaupun rave-nya lumayan gedebak-gedebuk miliknya Liodra ya, yang masih happening banget di sana sini, judulnya Teganya Kau. Gimana sore hari kamu teman Pro 2? Apakah kamu termasuk orang yang lagi ngapain, Gi? Ngantri.

Iya, atau kamu lagi berebut untuk mendapatkan fasilitas kamar mandi yang lebih bersih, ya. Jadi kamu ngerasa kalau ini saat yang tepat untuk membersihkan tubuh kamu yang udah lelah banget dari hari Minggu dari pagi hari tadi itu pintunya belum rapat, Jing. Tolong dong, lagi call ya. Lihat, teliti dong. Masa harus dibilangin? Iya. Itulah namanya manusia, teman berdua ya. Kadang-kadang udah dibilangin berkali-kali tapi tetap aja gitu. Kita ngenona dulu, ngerollerblade.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
5: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
6: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
4: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
5: 3M itu apa, Bapak?
4: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
6: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk, menggunakan obat nyamuk, dan tidur menggunakan kelambu.
4: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
7: Oke, Bapak.
8: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Where Do We Go, teman berdua ya. Di 15 menit hingga dari jam 5 sore hari ini, karena kita lagi menghebohkan diri di Piala Dunia saat ini ya. Jadi sebenarnya tadi udah keputar, tapi aku agak-agak nge-skip, agak kelupaan, so sorry. Ini edisi kamu mendengarkan Gilbol, teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM Lok Semawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawai, teman terbaik kamu.
2: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jumpa bareng aku di Gibol prediksi hybrid. Dan untuk sore hari ini aku akan membahas ataupun akan memprediksi pertandingan-pertandingan di babak kedua ataupun penyisian babak kedua 32 besar Piala Dunia 2026. Udah gak terasa banget nih, kita sudah memasuki putaran kedua Piala Dunia ya, di mana negara-negara yang seharusnya ya sesuai prediksi kita menang, mereka harus angkat koper duluan ya. Ada Jerman kemarin kalah juga adu penalti lawan Paraguay, terus ada Belanda yang juga memang harus mengakui keunggulan Maroko lewat adu penalti juga. Nah, ini kuda hitam yang bermain di Piala Dunia kali ini memang cukup mengerikan ya. Jadi negara-negara yang seharusnya ya prediksi kita itu bisa lolos ke babak berikutnya ya, ke 16 besar, malah angkat koper duluan ya. Nah, apakah keberuntungan tim-tim kuda hitam ini akan berlanjut besok, pertandingan besok ada Inggris lawan Kongo ya. Apakah akan berlanjut atau ya tim-tim ataupun negara-negara besar ya ataupun sepak bolanya bagus ini akan mempertahankan konsistensi mereka? Nah, itu patut kita bahas di sore hari ini bareng aku Agam Faiz di Gibol prediksi hybrid. Oke, aku akan ngobrol bareng temanku, ada AI di sore hari ini. Halo AI.
3: Halo, tentu saja saya selalu ada untuk membantu Anda. Ada yang bisa saya bantu di sore hari ini? Mungkin ada ide atau pertanyaan yang ingin Anda diskusikan?
2: Oke, seperti biasa kita akan memprediksi ya pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Inggris versus Kongo yang akan berlangsung nanti malam nih ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, prediksi kamu bagaimana jalannya pertandingan antara Inggris versus Kongo?
3: Pertandingan antara Inggris dan Kongo malam ini memang sangat menarik. Inggris dengan skuad bertabur bintangnya akan berusaha mendominasi permainan sejak awal. Namun DR Kongo juga punya potensi untuk memberikan kejutan lewat serangan balik cepat dan fisik yang kuat. Saya prediksi Inggris akan memenangkan pertandingan ini, meskipun harus bekerja keras menembus pertahanan Kongo. Menurut Anda, siapa yang akan mencetak gol pertama nanti?
2: Nah, kalau soal cetak gol ya, semua bisa kemungkinan. Tapi kita lihat dulu peta kekuatan Kongo dulu ya. Kongo punya beberapa pemain yang juga bermain di Eropa. Dan ini sebuah kejutan karena Kongo berhasil mengalahkan Uzbekistan kemarin ya. Dan juga mengimbangi Portugal. Nah, kalau kamu lihat nih, bagaimana ini, beberapa pemain Kongo ataupun melihat kekuatan dari Kongo sendiri?
3: Anda benar, penampilan Kongo memang sangat mengejutkan dan mengesankan. Dengan banyak pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, mereka punya pengalaman dan kualitas fisik yang mumpuni. Pertandingan mereka saat mengalahkan Uzbekistan dan menahan imbang Portugal membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kecepatan dan determinasi mereka akan jadi ujian berat bagi lini pertahanan Inggris. Apakah ada pemain Kongo tertentu yang menurut Anda paling berbahaya malam ini?
2: Ya, kalau menurutku ada beberapa pemain Kongo. Salah satunya itu ada Wisa ya. Wisa bermain di Newcastle kalau nggak salah, di Liga Inggris. Dia kemarin juga cetak 2 gol ya melawan Uzbeks. Dan ini juga jadi perhatian buat Inggris ya, karena memang si pemain ini udah pengalaman banget ya berhadapan dengan pemain-pemain Inggris di Liga Inggris. Kalau menurut kamu gimana?
3: Wisa memang ancaman nyata. Dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris bersama Newcastle, dia sudah paham betul kualitas dan kebiasaan para pemain Inggris. Ditambah lagi dengan performa tajamnya belakangan ini, Yoane Wisa itu memang pemain yang sangat berbahaya. Dengan kecepatannya dan kemampuan dribbling yang lincah, dia bisa menjadi momok bagi lini belakang Inggris. Belum lagi ketajamannya dalam penyelesaian akhir, yang tentu saja bisa menciptakan peluang gol kapan saja. Kira-kira bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menghentikan pergerakannya nanti malam?
2: Oke, menarik ya untuk kita bahas dulu Kongo dulu lah ya. Kongo Kita tahu ini prestasi yang cukup luar biasa di Piala Dunia kali ini. Nggak pernah-pernah nih tim sekelas Kongo dari Afrika bisa masuk ke Piala Dunia ya. Ini juga bisa dikatakan tren positif lah untuk benua Afrika. Sebelumnya memang benua Afrika sering mengirimkan negara-negara yang justru kita nggak tahu ini sebenarnya sepak bolanya seperti apa. Kalau dulu tuh ada Togo ya. Jadi seperti itu. Nah, menurut kamu formasi apa yang akan diturunkan pelatih Kongo nanti ya pada saat melawan Inggris?
3: Melihat gaya bermain Kongo yang mengandalkan kecepatan dan fisik kuat, kemungkinan besar pelatih mereka akan menurunkan formasi yang solid dalam bertahan namun tetap berbahaya dalam serangan balik. Formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 bisa jadi pilihan untuk memperkuat lini tengah dan memberikan kebebasan bagi pemain sayap mereka. Dengan begitu, mereka bisa menekan Inggris dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Bagaimana menurut Anda, apakah formasi ini cocok untuk menghadapi Inggris?
2: Ya, benar sekali ya. Kongo dia tentu akan mengandalkan kecepatan pemainnya. Ya, sprint yang kita lihat selama ini memang beberapa pemain Kongo tuh agak dominan ya. Ini mungkin akan merepotkan Inggris. Nah, kita lihat kekuatan Inggris. Gak diragukan lagi, Inggris punya banyak pemain berkualitas. Saka, ada Rice juga, ada Harry Kane. Ya, ini semua bermain di Eropa. Nah, apa yang harus dilakukan Inggris ya agar ya paling tidak ya bisa menang mudah atau bisa berhati-hati dengan Kongo?
3: Inggris harus bermain dengan disiplin tinggi dan mengontrol tempo permainan untuk meredam kecepatan Kongo. Lini tengah Inggris harus solid untuk memutus aliran bola ke depan dan mencegah serangan balik berbahaya. Selain itu, penyelesaian akhir yang klinis dari pemain seperti Harry Kane akan sangat krusial untuk mencetak gol dan memberikan tekanan pada lawan. Menurut Anda, siapa pemain Inggris yang paling harus tampil cemerlang malam ini?
2: Ya, kalau melihat beberapa pertandingan yang sudah dilakoni Inggris ya, baik itu melawan Kroasia, ya. Ini kita lihat Inggris memang sangat dominan di lini tengah, ya kan. Sementara untuk sayap kanannya agak lumayan sih, karena dihuni oleh pemain-pemain yang memang seperti pemain dari Arsenal, ya. Terus juga kita lihat juga Inggris untuk daerah pertahanannya ini agak sedikit kita ragukan. Karena apa? Karena memang beberapa pertandingan itu mereka sering kebobolan. Bagaimana menurut kamu untuk pertahanan Inggris?
3: Anda memang jeli melihat kelemahan di lini belakang Inggris. Memang ada beberapa pertandingan di mana mereka terlihat rapuh dan mudah ditembus, seringkali karena kesalahan individu atau masalah koordinasi antar pemain. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi staf kepelatihan untuk memperbaikinya menjelang pertandingan krusial. Menurut Anda, siapa pemain bertahan Inggris yang paling harus tampil solid malam ini untuk menutupi kelemahan tersebut?
2: Ya, kalau menurut aku sih banyak pemain Inggris yang back Inggris lah yang memang harus benar-benar tampil disiplin karena beberapa kesalahan kemarin itu membuat mereka harus kebobolan. Kalau menurut kamu siapa nih pemain Inggris ataupun back Inggris yang wajib diturunkan melawan Kongo untuk menghadapi sprint cepatnya pemain Kongo?
3: Untuk menghadapi kecepatan para pemain Kongo, Inggris tentu membutuhkan back yang punya kecepatan dan kemampuan membaca permainan dengan baik. Pemain seperti Kyle Walker akan sangat vital berkat kecepatan supernya untuk mengejar pemain sayap lawan. John Stones juga bisa jadi andalan dengan ketenangannya dan kemampuan mendistribusikan bola dari belakang. Apakah menurut Anda formasi 4 back sejajar sudah cukup atau sebaiknya menggunakan 3 back untuk perlindungan ekstra?
2: Oke, menarik nih kita ngomongin mengenai formasi nih. Ya, formasi Inggris kalau biasa mereka memakai formasi 4-4-2 ya, 4-4-2 atau dia mereka bisa memakai formasi 3-5-2. Nah, ini tergantung bagaimana lawan yang akan dihadapi Inggris. Nah, kita berbicara formasi. Kalau menurut kamu nih, formasi apa yang cocok untuk menghadapi Kongo? Yang formasi Inggris yang cocok melawan Kongo?
3: Menghadapi Kongo yang punya kecepatan di lini serang, formasi 4-3-3 bisa menjadi pilihan menarik untuk Inggris. Formasi ini memungkinkan mereka untuk menguasai lini tengah dengan 3 pemain, sehingga bisa memutus aliran bola ke pemain cepat Kongo dan memberikan perlindungan ekstra bagi 4 back di belakang. Selain itu, Trisula di depan bisa terus menekan pertahanan Kongo dan menciptakan banyak peluang. Apakah Anda lebih suka melihat Inggris bermain menyerang dengan formasi tersebut atau lebih berhati-hati?
2: Ya, kalau aku melihat Inggris memang harus main cepat ya dan juga harus main menyerang ya dan jangan mengandalkan counter attack karena kita tahu Inggris jika mengandalkan counter attack mereka agak sedikit lambat ya dalam mensuplai bola ke striker gitu. Jadi kalau menurut aku memang Inggris harus bermain menyerang. Nah, menarik nih kita lihat kira-kira berapa skor yang mungkin ideal untuk pertandingan antara Inggris dan Kongo.
3: Itu pandangan yang sangat menarik. Mengingat Inggris punya lini serang yang tajam namun terkadang masih rentan di belakang, sementara Kongo punya kecepatan dan potensi kejutan, skor 3-1 atau 2-1 untuk kemenangan Inggris bisa jadi gambaran yang realistis. Pertandingan nanti malam pasti bakal seru banget untuk ditonton. Kira-kira siapa pemain Kongo yang paling Anda waspadai bisa mencetak gol untuk tim mereka?
2: Oke, aku prediksi nanti malam itu Kongo pasti akan bisa mencetak gol ya melawan Inggris ya. Aku yakin Wisa itu pasti akan mencetak gol melawan Inggris. Kalau menurut kamu pemain Inggris yang bakal mencetak gol nanti malam siapa nih?
3: Kalau Yohane Wisa diprediksi mencetak gol untuk Kongo, maka Inggris pemain utamanya yang sangat diharapkan untuk mencetak gol tentu saja Harry Kane. Ketajamannya di depan gawang, baik lewat sundalan maupun tembakan keras, selalu menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Apakah Anda merasa ada pemain Inggris lain yang juga punya peluang besar untuk mencatatkan namanya di papan skor malam nanti?
2: Ya, ada beberapa pemain Inggris lah ya, yang memang mungkin menurutku itu bakal berpeluang mencetak gol, seperti Saka ya. Terus juga striker Aston Villa, itu siapa aku lupa namanya ya. Tapi yang jelas itu pemain-pemain yang mungkin bakal mencetak gol nanti malam. Nah, kita bakal memprediksi pertandingan lainnya nih ya. Pertandingan lainnya aku akan lihat dulu ya. Nanti malam selain Inggris melawan Kongo, ada pertandingan yang gak kalah seru juga yang disiarkan oleh RRI ya, seluruh Indonesia ya. Selain Inggris melawan Kongo, ada pertandingan Belgia Senegal. Nah, ini seru banget nih. Belgia dari benua Eropa, Senegal sementara Senegal itu dari benua Afrika, ya kan? Nah, kita bakal coba bahas bersama teman kita ya. Ada AI di sore hari ini. AI, kita akan ngobrol ataupun kita akan memprediksi pertandingan selanjutnya di jam 3 pagi, ada Belgia versus Senegal. Nah, bagaimana prediksi kamu dengan kedua tim ini?
3: Wah, pertandingan Belgia melawan Senegal nanti pagi pasti akan sangat seru. Belgia dengan pengalaman para pemain bintangnya akan berusaha mendominasi permainan dengan taktik yang matang. Di sisi lain, Senegal sebagai juara Afrika dikenal dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan semangat juang yang tinggi. Pertandingan ini bisa jadi ujian berat bagi kedua tim. Siapa yang menurut Anda akan lebih unggul dalam duel taktik nanti?
2: Ya, ini pertandingan kalau menurutku ya, ini agak berimbang ya, karena kita tahu Senegal adalah juara Afrika ya, sementara Belgia memang kita negara top lah di Eropa.

0: juga banyak merumput di liga-liga top ya, dan juga di klub-klub yang top juga ya gitu kan. Tapi aku melihat Belgia ya di Piala Dunia kali ini nggak terlalu dominan sih ya. Aku ragu sih mereka melawan Senegal, kayaknya mereka agak kesulitan nih. Kalau menurut kamu gimana?
1: Tanda ada benarnya. Memang di Piala Dunia kali ini performa Belgia belum sepenuhnya meyakinkan, dan itu membuat pertandingan melawan juara Afrika seperti Senegal menjadi sangat tidak mudah. Senegal punya gaya main yang sangat dinamis dan bisa mengeksploitasi kelemahan Belgia. Kita lihat saja apakah Belgia bisa menemukan kembali bentuk terbaiknya malam nanti. Kalau menurut Anda, di area mana Senegal bisa memberikan tekanan paling besar kepada Belgia?
0: Ya, oke, kita nengok taktik lah dulu ya. Taktik kedua negara, Belgia dan Senegal. Kalau kita lihat Senegal sangat bertumpu kepada Sadio Mane. Mereka juga melihat beberapa pemain mereka juga sangat berbahaya selain Sadio Mane. Kalau kita melihat juga gaya bermain mereka pada saat melawan Prancis ya, ini cukup dominan di kanan, ya kan, di kanan. Nah, paling tidak kalau aku lihat kelemahan dari Belgia itu ada di lini tengah ya, di lini tengah. Jadi sementara lini tengah Senegal juga enggak bagus-bagus amat juga, ya kan. Jadi menurut kamu dari segi taktik nih, apa yang harus dilakukan Senegal minimal bisa menembus pertahanan dari Belgia?
1: Melihat kelemahan di lini tengah Belgia, Senegal bisa mencoba taktik serangan balik cepat dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap, terutama di sisi kanan. Sadio Mane bisa menjadi motor penggerak untuk menciptakan peluang dan memberikan tekanan langsung ke pertahanan lawan. Selain itu, disiplin dalam merebut bola di lini tengah akan sangat krusial untuk menghentikan aliran serangan Belgia. Apakah menurut Anda Senegal perlu mengubah formasinya untuk bisa lebih dominan di area tengah?
0: Ya, aku rasa Senegal memang harus mengubah taktik mereka ya, karena pertandingan melawan klub negara Eropa seperti Prancis kemarin mereka gagal menang kan. Kita tahu memang Prancis memang cukup baik lah ya. Cuma mereka memang harus merubah taktik melawan Belgia ini. Nah, kalau menurut kamu nih, taktik seperti apa yang bisa dilakukan Senegal dan formasi seperti apa yang bisa diturunkan melawan Belgia?
1: Untuk Senegal, formasi 4-3-3 yang lebih fleksibel bisa menjadi pilihan tepat. Ini memungkinkan mereka untuk memperkuat lini tengah untuk menahan serangan Belgia, sekaligus memberikan lebih banyak dukungan kepada Sadio Mane di lini serang. Dari sisi taktik, Senegal sebaiknya bermain lebih kompak saat bertahan dan menerapkan pressing ketat untuk memaksa Belgia melakukan kesalahan. Dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dengan menerapkan pressing ketat tadi, Senegal bisa merebut bola di area tengah dan langsung melancarkan serangan kilat. Transisi yang sangat cepat ini akan membuat pertahanan Belgia kewalahan karena mereka belum siap kembali ke posisi bertahan. Serangan balik semacam ini akan menjadi kunci utama untuk membongkar pertahanan lawan nanti. Apakah ada strategi khusus lain yang menurut Anda bisa diterapkan Senegal?
0: Aku setuju ya sama kamu EA ya, karena Senegal harus bermain counter attack ya, serangan balik ya melawan Belgia. Kita tahu nanti Belgia pasti akan mendominasi pertandingan ya kan. Dan cara yang sangat sangat ideal menurutku, Senegal akan bermain bertahan dan melakukan counter. Nah, counter attack. Nah, melihat seperti ini, apa yang harus dilakukan Belgia ya untuk menghadang ya paling tidak counter attack cepat dari Senegal?
1: Untuk meredam serangan balik cepat dari Senegal, Belgia harus sangat berhati-hati saat menguasai bola. Mereka perlu menjaga keseimbangan tim dan tidak membiarkan pemain terlalu banyak maju ke depan. Sehingga ketika kehilangan bola, mereka bisa langsung melakukan transisi defensif dan menekan lawan untuk memperlambat serangan balik. Selain itu, bek-bek Belgia juga harus

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita yaitu nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua kita pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi kalau enggak mau jujur, mungkin dia akan mengatakan saya tidak pernah gagal, tidak mungkin. Ya. Jangankan level kita, level para anbiya saja itu ada masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya, walaupun kita tidak berani mengatakan gagal dalam makna negatif, ya, kan?

0: Karena gagal tidak semestinya negatif, kan? Karena gagal itu adalah cara Allah untuk membuat kita lebih tangguh, lebih hebat, lebih kuat. Ya, jadi tidak kita pandang kegagalan itu sebagai akhir kehidupan. Kegagalan tidak dipandang sebagai hukuman, ya kan? Jadi kita sebagai orang mukmin harus percaya kepada Allah. Allah itu memang menguji kita ada tujuannya. Ya, jadi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan terjadi manusia-manusia yang stres, depresi, putus asa, bahkan sampai pada tahap bunuh diri. Ya, karena dia gagal, gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, ya, jabatan, gagal dalam apapun, ya. Nah, jadi sebenarnya ini penuh rahasia, dan hari ini kita akan melihat apakah gagal ini memang sebagai kegagalan yang tidak ada ujungnya, kegagalan yang benar-benar gagal atau bukan. Ya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya, berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayat ini kurang lebih memberi maksud kepada kita, bila kita ditimpakan satu kekurangan, katakanlah kegagalan tadi dan semakna dengannya, itu ada perintah untuk bersabar. Ya, karena di balik kesabaran nanti itu akan ada keberhasilan. Ya, wabashri, bashri itu sampaikanlah kabar gembira. Artinya dengan bersabar itu ada keuntungan berikutnya. Dengan bersabar ada yang manis. Ya, jadi tidak ada manisnya itu adalah instan. Tidak ada kesuksesan itu instan. Kesuksesan itu pasti dilalui oleh hal-hal yang pahit. Ya, oleh hal-hal yang pahit. Karena bila kita tidak mengalami hal yang pahit dalam hidup, kita enggak tahu manisnya kehidupan. Ya, kan enggak pernah kita mengalami, sehingga bagaimana cara membedakannya? Gitu kira-kira. Jadi penuh hikmah, ya. Namun demikian, ya, kalau memang kita selalu, ya, sudah berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi dalam berbagai persoalan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kembali kepada Allah dan adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dan adukan kepada Allah. Jangan asyik curhat sana sini. Curhat sana sini itu tidak menyelesaikan masalah, membantu sedikit. Ya, membantu sedikit selesai tidak. Ya, membantu sedikit selesai tidak. Kalaupun butuh nasihat dalam menghadapi persoalan hidup, datanglah kepada orang soleh, datanglah kepada ulama-ulama yang baik. Itu karena pada mereka itu ada, bahasa kita, ada penawarnya. Ya, karena apapun penawar yang diberikan oleh orang, kalau penawar itu tidak menghubungkan, mengaitkan kita dengan Allah, itu tidak jadi penawar. Tidak jadi penawar, karena penawar hakiki dalam menjalani kehidupan ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kullal lailah ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail." Hina yabqa thulutsul lail al-akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu. Wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Nah, jadi di sini Rasulullah memberi solusi pertama adalah salat tahajud. Karena kalau berbicara sulusul lail, hubungannya adalah dengan salat tahajud. Ya, karena salat tahajud itu adalah yang paling utama itu adalah sulusul lail. Sulusul lail itu ya sudah menjelang akhir, mendekati subuh. Ya, kalau kita malam bagi tiga, ya sepertiga terakhir, begitu kira-kira. Nah, jadi saat itu, ini dalam hadis Bukhari Muslim, di sini Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Makanya kalau kita lagi banyak masalah, merasa belum sukses di sana-sini, jangan tidur. Jangan tidur berlebihan. Jangan tidur, bukan jangan tidur ya, jangan tidur berlebihan. Tidurnya, kalau bisa, itu habis insya itu langsung tidur. Atau bolehlah terlambat. Artinya sunnah Rasulullah itu ya mempercepat tidur. Jangan lambat. Kecuali memang kita kesibukan dalam misalnya mengajar ataupun jadi guru, jadi ustaz, jadi pengajar ataupun dalam pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang si malam itu enggak tidak mengapa, ya. Kan juga tidak selamanya manusia itu si malam, gitu kan? Itu bekerja juga adalah ibadah, ya kan? Jadi sunnah yang utamanya itu kenapa harus cepat tidur? Karena hubungannya adalah kita akan lebih fresh bangun pagi. Lebih mudah. Ini belum lagi kita kalau bahas di sisi kesehatan, orang cepat tidur itu awet muda, orang lambat tidur itu awet tua, gitu kan? Jadi di saat tidur itu adalah saatnya tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri, ya makanya, dan itu terjadi pada malam hari, ya pada malam hari. Dan kalau sudah sepertiga malam itu sudah cukup. Makanya ada orang tidur misalnya jam 10 malam misalnya sampai pukul 1. Itu sudah cukup. Secara kesehatan, kebutuhan tidur itu sudah cukup. Enggak akan sakit orang ini. Kalau pening sedikit artinya itu kan proses pembiasaan. Tetapi secara ilmu kesehatan dan sebagainya, itu enggak akan merugikan tubuhnya. Enggak perlu pun misalnya jam 9 tidur sampai jam 7 pagi biar cukup istirahatnya, itu bukan cukup, itu namanya tambah penyakit. Nah, jadi ada waktu tubuh mengobati diri sendiri, ada waktu yang harus bangun untuk juga kesehatan, ya. Jadi tubuh mengobati diri sendiri itu adalah di awal waktu sampai kira-kira pukul 1 lah atau pukul 2 sekitar itu. Nah, makanya setelah itu kalau kita beribadah, orang yang beribadah malam sampai pagi itu enggak akan sakit. Itu enggak lagi dikira bergadang. Kalau bergadang itu sebelumnya. Nah, tapi kalau bergadang dari pukul 3, pukul 2 sampai subuh itu enggak akan sakit. Karena disitulah juga ada kebaikan-kebaikan. Selain daripada tadi itu bahwa Allah akan menjawab permintaan kita. Jadi perbanyak salat. Perbanyak salat. Terutama salat tahajud. Karena salat sunat kan banyak dia kan. Salat sunat yang paling utama itu yang pernah saya baca itu adalah tingkatannya salat rawatib ya, pernah salat rawatib ataupun dalam satu bacaan salat tahajud. Nah, karena kalau rawatib itu sudah memang menyertai ya. Tapi kalau tahajud kan terpisah dia. Jadi dan para ulama salafus salih terdahulu itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Tapi kalau kita hari ini tidak pernah melaksanakan salat tahajud. Nah, itu beda ya. Beda ulama salafus salih dengan kita hari ini. Ya, dengan kita hari ini. Makanya hidup kita selalu gelisah kan. Hidup kita selalu merasa susah kan. Selalu merasa ada saja. Ya. Tidak fresh, tidak plong, tidak bahagia. Ya. Walaupun materinya lumayan ada. Tapi bahagianya kadang-kadang enggak dapat. Dan enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jauh dari Allah itu enggak bahagia. Dekat dengan Allah, apapun kondisi kita itu, tetap kita dapat merasakan kebahagiaan. Ini ada contoh seperti Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dulu itu Allah uji. Allah uji dengan kehilangan anaknya. Yaitu Nabi Yusuf. Artinya Nabi Ya'qub ketika itu memang merasa sangat sangat sedih ya, sangat sedih karena anak kesayangannya sudah hilang. Kalau dalam cerita itu kan diinikan oleh saudara-saudaranya karena dalam persaudaraan itu pun ada juga yang iri hati dengki. Makanya dalam suatu lembaga itu sudah fitrahnya. Kalau kita sebutkan fitrah kurang tepat ya. Artinya memang sudah tabiatnya itu pasti ada orang iri dengki. Ini anak Nabi Yakub aja itu terjadi. Kenapa sampai dia menginikan Nabi Yusuf? Ya kan? Karena mungkin dia tidak terlalu suka kalau Nabi Yusuf ini menjadi orang yang disayang dan sebagainya. Kalau di kantor-kantor itu seringkali itu ada aja yang dianggap ini orang-orang ini si A, grup ini, grup itu kan. Jadi sebaiknya kita hilangkan ini ya, dalam berbagai organisasi, lembaga pemerintahan swasta, hilangkanlah grup-grup, kelompok-kelompok. Ini tidak sehat karena kelihatannya biasa saja, tapi itu sampai berhubungan kepada dosa. Kelihatan biasa. Kenapa? Kita akan ngomong hati-hati sepulat. Ya kita kan hati kita udah sakit itu. Udah enggak usah dekat sama dia. Itu sudah dosa lagi itu. Dan itu bicarakan lagi. Tadi saya dengar orang grup itu bilang begini, udah dosa lagi. Makanya main grup-grup itu dosa. Walaupun enggak ada dalam istilah syariah grup-grup dosa, tetapi dalam fakta itu terjadi. Kenapa? Kita udah merasa orang yang di luar grup kita itu enggak baik. Sehingga sekalipun dari luar grup kita itu ada yang baik, kelebihan, kita enggak akan muji, enggak mengatakan itu baik, tetap dia tidak kita pakai. Yang kita pakai orang grup kita. Walaupun orang grup kita itu sebenarnya tidak baik, artinya mempertahankan keegoan kelompoknya, kan tidak sehat. Ya, jadi hentikan. Makanya hidup kita enggak akan beres ya, kalau selalu hidupnya dalam pecah belah ya. Nah, ketika itu Nabi Yakub mengatakan seperti ini, innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Ya, ini keren nih. Ini keren. Apa kerennya? Nabi Yakub, bahasa kita lah ya, kurang lebih istilahnya curhat lah, gitulah, ini tanda kutip ya. Dia curhatnya kepada Allah. Ashku basi wa husni ilallah. Nah, dia melaporkan, mengadu kepada Allah. Ini harus kita contoh hari ini. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, minta kesabaran, minta pertolongan. Nah, ini ayat Al-Qur'an surah Yusuf ayat 86. Aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Nah, ini ada seorang ulama juga sesuai dengan topik ini menyampaikan, jika setiap kebaikan asalnya adalah taufik, dan taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa, ketergantungan, kejujuran dalam memohon, serta kerinduan dan ketakutan kepadanya. Kapanpun seorang hamba diberi kunci ini, berarti Allah berkehendak untuk membukakan pintu baginya. Dan kapanpun hamba itu tersesat dari kunci itu, pintu kebaikan akan tertutup, akan selalu tertutup baginya. Kurang lebih bahasa ini yang bermakna bahwa kunci itu adalah taufik dari Allah. Ya, kalau taufik dari Allah berarti kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ini sama maksudnya dengan cerita Nabi Yakub tadi. Yang kedua, dalam menghadapi kehidupan ini, introspeksi diri. Ya, maksud introspeksi diri ini kita merenungi diri kita sendiri dan mengadakan perubahan, sehingga kita membiasakan begini ya, kalau ada satu masalah dalam kehidupan, jangan langsung berpikir ini gara-gara dia, ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini, bahkan ujung-ujungnya ini gara-gara pemerintah. Jadi gak ada yang benar sama kita, semua masalah hidup kita orang lain yang salah. Ini yang salah pola pikir kita, hati-hati. Kok semua hidup kita yang ruwet, ini yang enggak jelas, kok orang lain yang salah? Gimana hubungannya coba? Ini masalah. akhirnya kita enggak menemukan solusi. Kenapa? Selalu orang lain yang salah. Selalu orang lain yang salah. Atasan kita yang salah, teman kerja kita yang salah, ya, si fulan yang salah, pemerintah yang sampai nanti ujung-ujungnya Allah pula dikatakan tidak adil. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nasib kita, ya kita. Nasib kita Allah yang tentukan. Begitu kan? Kalau ingin berubah, ya buat perubahan. Lalu minta kepada Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala muradda lahu. Fala maradda lahu. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Jadi apapun yang menimpa kita, kebaikan keburukan adalah bukan ini akan terjadi kalau ada izin Allah, bukan atas izin orang lain. Sekalipun dalam pandangan kita terjadi pada tangan orang lain, ini sebenarnya juga adalah ada izin Allah di situ. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang dapat menyakiti kita. Ya, seluruh manusia ingin menolong kita, kalau Allah tidak menolong, tidak terjadi. Seluruh manusia ingin menyakiti kita, kalau Allah tidak menyakiti, tidak juga terjadi. Ya, jadi Allah itu ingin memberikan yang sifatnya negatif positif, ada hikmahnya. Ya. Wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kamu. Ya, jadi coba sekarang hari ini semua kita itu menyalahkan diri sendiri. Ya, menyalahkan diri sendiri. Saya begini terjadi. Berarti coba introspeksi apa yang telah saya lakukan. Jangan mempertanya begini, apa dosa saya? Ini sombong. Apa dosa saya? Ini sombong. Arti dia merasa tidak berdosa. Kan tidak mungkin. Apa salah saya? Sombong. Ya? Jadi introspeksi, kita mesti ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Apakah kekurangan itu dengan keluarga kita? Kesalahan itu dengan tetangga kita? Kesalahan itu dengan Allah? Kesalahan itu dengan teman dan sebagainya? Ya, kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Ya, kalau kita menipu orang lain, suatu masa kita juga akan ditipu. Ya, dan sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan hukum karma itu dalam bahasa yang lain, tetapi balasan itu ada. Ya, kan kalau karma dimaknakan dengan balasan, ya dalam Islam juga ada jaza. Ada jaza. Jaza itu ya balasan. Berbuat baik dibalas dengan baik. Berbuat tidak baik dibalas dengan tidak baik. Orang yang suka membantu orang itu seringkali dia dipermudah oleh orang lain. Ya gitu kan. Innallaha fi aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi auni akhi. Seseorang hamba yang selalu membantu saudaranya, maka Allah juga akan membantunya. Jadi tidak ada dalam hidup ini itu semua akan ada nilainya. Akan ada nilai. Yang baik ada nilai, yang buruk juga akan ada nilai. Dan akan mendapatkan balasan. Balasan itu ada yang dapat di dunia dan juga ada dapat di akhirat. Tetapi kadang-kadang kebaikan itu tidak, bukan hanya nanti di akhirat. Di dunia saja kita dapat kebaikan. Kita dapat kebaikan. Tolong orang, kita ditolong orang. Permudah orang lain, kita dipermudah. Nah, bagi kita yang ada otoritas ya, misalnya sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai atasan, sebagai ini, sebagai itu, ya kita gunakan otoritas kita itu adalah mempermudah orang lain. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Ya, karena otoritas itu kan tidak selamanya. Allah akan membagi-bagikan kepada manusia, ada saatnya kita dapat, ada saatnya kita dapat, gitu kan? Kan tidak selamanya. Nah, karena itu selama otoritas itu ada, manfaatkan untuk hal positif. Karena nanti tidak ada lagi, maupun membantu orang tidak bisa lagi. ya hari ini mungkin tanda tangan kita berlaku ya, tanda tangan untuk kebaikan, bukan tanda tangan untuk laporan fiktif, tanda tangan untuk membantu orang lain. Kalau memang orang membutuhkan, percepat, gak usah tunggu besok hari, gak usah tunggu lusa. Kalau bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Yakinlah itu hidup kita nanti akan dimudahkan. Kalau kita pun ada besok aja ambil, besok aja ambil, besok saja ambil. Nah itu kita nanti akan bernasib seperti itu, digituin sama orang. Kemana-mana lamar kerja kok gak pernah diterima saya. Mungkin ini misalnya ya, misalnya gitu kan. Kok saya ini enggak dapat-dapat? Mungkin kita juga pernah menolak-nolak orang. Akhirnya kita ditolak-tolak orang lain, seperti itu ya. Ini memang bukan satu kepastian, tapi memang terjadi, ya. Memang terjadi, ya. Dan berikutnya adalah kita memperbanyak doa, ya. Ad-du'a filahul mu'minin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajidi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kegelisahan. Aku berlindung dari kelemahan, kemalasan, ya. Aku berlindung dari sifat pengecut, kikir. Aku berlindung dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Nah, coba kita amalkan doa ini setiap hari. Doa sangat banyak, ya. Ya, kalau kita doa sangat banyak, lalu enggak tahu doa mana yang mau kita baca, belilah buku doa ataupun lihatlah di internet, ya. Artinya harus ada berdoa setiap hari, bahkan ada lagi doa khusus pagi dan petang, ya, kan? Ada doa yang kita baca di pagi hari, ada doa yang kita baca di petang ataupun sore hari. Tapi ala kulli hal, kapan saja berdoalah. Kalau kita ingin lagi berharap sesuatu, ya Allah, Allahumma la sahla illa baja'altahu sahla, misalnya ingin dipermudahkan, ya. Lalu kita tambahkan dengan nazar yang baik-baik. Kalau saya ini berhasil, saya bernazar. Nazar ini jangan suka-suka ya, kita biasa aja. Saya bernazar salat sunat 2 rakaat cukup. Jangan ini saya bernazar 1 kambing, nanti nggak ada kambingnya. Nah, maksud saya itu cuma kenduri, kan bisa juga dengan ayam. Jadi berubah nanti kalau sudah berhasil. Akhirnya kita menjerumuskan diri sendiri. Yang wajar-wajar saja, kalau saya berhasil, saya salat 2 rakaat salat sunat. Nah kan, insya Allah mampu dan tidak bermodal. Kan jangan selalu diidentik nazar itu potong kambing, nazar itu potong lembu. Tidak harus nazar itu dengan kebaikan amal yang soleh, boleh sedekah ke anak yatim, ya. Tapi jangan maksa, nanti berdosa, nggak lunasin. Simpel aja, baca Quran 2 juz, baca. Kalau dibilang 30 juz takut enggak kebaca juga kan. Nah, dua yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan, ya kan? Nanti kalau lihat takut enggak mampu dipenuhi. Ya kan? Tapi Allah tahu kan keinginan kita, ketulusan kita. Itu kan Allah tahu hati kita. Ya, sebelum kita berniat aja Allah sudah tahu gitu kira-kira. Jadi biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, tetapi selalu berdoa. Apapun yang mau kita kerjakan, doa. Makanya coba kita diajarkan, mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Bangun tidur, dari tidur sampai bangun tidur itu ada doanya. Masuk kamar mandi pun ada doanya. Nah, kita mengabaikan. Makanya jin-jin itu bersarang di tubuh kita, karena kita jarang baca doa. Kenapa ya? Saya malas sekali ibadah. Ya memang malas lah, karena jinnya bertamasya, ya, membuat sarang di tubuh kita. Kenapa jin bisa membuat sarang di tubuh kita? Enggak ada pernah bacaan Al-Quran, enggak pernah ada berdoa. Ya, jadi akhirnya jadi tempat jin gitu kira-kira, ya. Jadi jin itu kan tidak suka kalau kita baca Quran. Nah, makanya orang-orang yang sering baca Al-Quran, doa-doa, zikir petang dan sore, itu kan biasanya lebih aman dari gangguan jin. Nah, jangan sampai setelah ada gangguan jin baru cari siapa yang bisa ruqyah, ya. Siapa yang bisa ruqyah. Jangan seperti itu. Jadi setiap hari terus berdoa, baca Quran, insya Allah enggak perlu diruqyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri sudah bisa mengobatin kita. mengobatin lahir dan batin kita, ya. Bukan hanya mengobatin fisik, tetapi juga mengobatin jiwa. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah syifa. Syifa artinya adalah obat. Al-Quran obat. Jadi kita terlalu percaya kepada obat yang lain, tidak percaya kepada obat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi pada hari ini, ya, ini yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya ada lagi dan banyak lagi tips ataupun solusi dalam menghadapi kegagalan dalam hidup ini, sehingga kita tidaklah sampai pada kegundahan yang membuat putus asa. Ingatlah, semua ujian itu ada hikmah. Ujian itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Kalau Allah berikan sakit, Allah ingin ampuni dosa kita. Kalau Allah ingin membuat kita gagal, berarti Allah ingin membuat kita sukses ke depannya. Berbaik sangkalah kepada takdir Allah, sambil berdoa, beristighfar, dan terus introspeksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu.

Pro 1 RRI Loksmawe. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya Nanda, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Robi, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Saya Nanda pamit undur diri, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum.

0: Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
1: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
4: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
3: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk 3 korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap 3 korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
5: Saya mau disampaikan Pak.
6: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawin menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Luan juga apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemindahan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulalam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: yang sekarang berjumlah 3 dan kembali 351 yang akan 249 dan punya di sana dan yang akan 62 yang akan
17: diketahui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin mengatakan, proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: The
0: Pos Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
22: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
22: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe dari Birun sampai dengan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak terkecuali pendengar kami yang ada di Kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara dan juga Kabupaten Aceh Timur. Wilayah siar Radio Republik Indonesia Lok Sumawe atau wilayah jangkauan siaran kami. Seperti biasa pendengar di tim Lok Sumawe malam ini di hari Rabu atau di malam Kamis ini, Rabu malam tanggal 1 Juli 2026. Pro 1 RRI Lok Sumawe akan mengudara di malam hari ini sampai dengan ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat bersama tim Lok Sumawe malam ini dan saya Denny Mr. D yang kembali bertugas sampai dengan dini hari nanti. Saya tidak sendiri, juga ditemani oleh rekan-rekan lain yang bertugas. Rekan operator ada Rusdi malam hari ini dan juga nanti ada tim dini hari kami yang begadang sepanjang malam karena babak 32 besar yang juga ikut nanti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia termasuk dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia termasuk Pro 1 RRI Lok Sumawe. Pendengar, berikut juga kami sampaikan beberapa rangkaian acara di malam Kamis ini atau di Rabu malam. Nanti azan Isya wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya malam hari ini pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Lalu setelahnya kami hadirkan drama radio dan malam hari ini judulnya Haji, produksi RRI Madiun. Nah, karena ini malam Kamis, jadi setiap pekannya Pro 1 RRI akan menghadirkan sajian Ruang Rindu, ya, Ruang Rindu Nasional yang nanti juga kami akan merilai Pro 1 RRI Lok Sumawe. Ruang Rindu Nasional host bersama Ita Purnamasari dan Andes dan bintang tamu malam hari ini Domi Alan.
1: Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

malam hari nanti atau dini hari nanti RRI Luxmawe juga nanti akan merilai Pro 3 Jakarta di pukul 23, tepatnya nanti di pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Ada pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Kemudian juga RRI akan menyiarkan Dengar Bareng, kalau nonton bareng di TVRI dan Dengar Bareng di RRI. Di pukul 3 dini hari WIB, pertandingan antara Belgia versus Senegal. Kemudian juga di pukul 7 pagi nanti, itu ada pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Jadi ada 3 pertandingan babak 32 besar, Piala Dunia 2026, Inggris versus Kongo. Kemudian Belgia versus Senegal, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Ini juga semuanya disiarkan oleh RRI di seluruh Indonesia. Dengar bareng di RRI dan nonton bareng di TVRI. Ini untuk informasi siaran bola malam hari ini. Siaran sepak bola Piala Dunia 2026 babak 32 besar, yang kalah langsung angkat koper atau pulang kampung atau menyudahi kiprahnya di Piala Dunia 2026. Yang sudah menyudahi sejauh ini tim-tim raksasa Eropa seperti Jerman juga sudah pulang. Kemudian disusul Belanda juga sudah pulang ya. Yang masih tersisa Perancis, Spanyol, Inggris, Portugal, Argentina. Ya, ini yang tim-tim unggulan yang masih tersisa di Piala Dunia 2026. Agak unik memang Piala Dunia kali ini dan agak aneh ketika Paraguay mengalahkan Jerman di drama adu penalti. Kemudian juga Maroko membekuk Belanda di babak adu penalti atau di pertandingan adu penalti. Dan tersisa bagaimanakah Inggris dengan Kongo di malam hari nanti di pukul 23 malam. Kemudian juga bagaimana tuan rumah Amerika Serikat di pukul 7 pagi nanti. Lalu ada di jam 3 dini hari Belgia versus Senegal. Lalu kemudian bagaimana Spanyol, bagaimana nasib Portugal, Argentina yang nanti akan bermain hari Jumat tanggal 3 Juli dan Argentina akan bermain Sabtu 4 Juli 2026. Jadi seperti itu informasi untuk Piala Dunia 2026, program Dengar Bareng bersama RRI dan nonton bareng di TVRI. Saya Denny Mister D masih terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 23 nanti Pro 1 RRI Luxmawe juga akan merilai Pro 3 Jakarta babak 32 besar Inggris versus Republik Demokratik Kongo atau Inggris versus Kongo ya. Jadi seperti itu, dan di pukul 20 nanti juga kami harus relay Pro 1 Jakarta Ruang Rindu Nasional setiap pekannya. Ada host Ita Purnamasari dan Andes. Sementara bintang tamu ada Domi Alan. Lagi-lagi saya informasikan juga untuk Azan Isya wilayah Luxmawe Aceh Utara malam hari ini pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak
1: Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh no toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Baik, ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
3: Sesaat lagi ya.
0: Nanti betul. Oke, kita langsung ke bintang silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh agak. Saya jadi gini, saya
0: kedua, oh, ada dua pertanyaan, Bang Domi.
1: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
0: dulu. Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga.
1: Bisa. Dian itu bisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya,
0: Joni
1: Putu Henda.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Henda,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak
0: Domi?
1: kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny,
0: di IKN
1: tentang
0: IKN,
1: tentang Indonesia
0: negeriku,
1: banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Louis. Ada Bang
4: Abang
0: Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasih.

0: album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor ke atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming baru di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: oleh motif band? 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya, di
0: Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: orang kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku okay. Dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: rilis. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam.
0: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar yang ada
1: di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811 7972 7912.
1: Atau telepon 021 344 1499 dan 344 0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudie ya?
1: Maudie Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudie masih.
1: Top iya, iya, modelnya Bang Anggis. Iya, jadi jaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bagusnya. Kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Oh. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada?
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya
3: kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Yeah.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: wis.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Bang itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan
3: cukup,
1: Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Amin, terutama amin. Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu malam. Juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah
1: halo.
0: Terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Anna, selamat malam.
4: Kak Anna, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan
2: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada dirinya
0: bisa
1: yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mama nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
3: Siap Mas Yudi.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas Domi Allen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak.
0: Gitu, boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
4: Sama-sama
3: lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya.
2: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Ya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari
1: terjawab.
0: Dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Itu kayaknya bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: itu ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
2: Nah, bukan ciptanya.
0: Iya, itu.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi liriknya dirubah sama.
2: Makanya tadi gue bilang itu Cintaku Padamu
0: yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak,
1: yang
2: sama.
1: Enggak, sama ya. Cuman liriknya.
2: Liriknya
1: sama Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bung Yongki.
2: Almarhum
0: Yongki. Nah, kalau dari Om Ana, lagu-lagu yang paling disukai
1: paling
0: dan
1: disukai.
0: Ciptain.
2: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia?
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya, rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancem ini. Yang meledak
2: yang bagus.
1: Iya.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati. Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, bener loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang. Hmm.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya,
2: bukan,
1: Bang.
2: Iya.
1: Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu.
0: Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
2: Bang Yan.
1: Iya.
2: Dulu ada kan Pop Indah.
0: Iya, betul.
1: Berlin Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
1: Iya, Mas Kelly tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
1: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
2: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Dulu
2: ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi.
2: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
1: Langsung direkam.
2: Ya, langsung aja nyanyi-nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan.
1: Iya.
2: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Kan udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu.
0: Okay.
2: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Lagunya Ria ini.
0: Iya.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis.

0: ke bahasa Inggris, lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
0: Gitu. 25
1: keren sekali, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh jodoh. Ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa ber- jodoh bisa kolab.
2: Yang ditunggu juga ya,
0: sama
2: oleh pendengar tentunya.
1: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
2: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam, baik.
2: Akhirnya, Kang.
1: Masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
3: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
2: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
2: sudah
1: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
3: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Kang. Ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
2: dengan
1: mangga sama Bang Domi Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Aku Padamu.
3: Iya, diputer tadi udah.
1: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
1: Iya.
2: Silakan.
0: Salam kenal.
3: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
1: RRI.
0: Iya, Studio 5.
1: Iya,
0: Studio 5,
1: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
3: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93, baik.
1: Oke.
3: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
0: Yang Berlin ya.
3: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Gue mantap.
3: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
0: kuat ya.
2: Iya,
1: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
3: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
3: Itu di situ saya.
1: Siap.
3: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya untuk Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Rindu sampai mati ya. Buat Kang Hasan nanti ya.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
2: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
4: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
2: Siap.
1: Teh. Kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: Orang Rangkas Bitung.
2: Betul.
4: Mas Sundawai. Bang kayaknya.
1: Bang, iya betul.
4: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
0: Sunda
4: Banten
0: juga.
4: Ya, Banten
0: Sunda
4: ya.
0: Juga.
1: Banten ya, lebih ke Banten.
4: Nah, juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
0: Enggak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar enggak
1: panjang-panjang. Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
0: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya. Iya, iya. Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
0: Oh semua. Gitu. Ya. Makasih, betul, makasih.
4: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Makasih. Yang penting yang mendengar senang. Yang
4: alih, ya, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
2: Iya.
4: Keren itu lagu.
1: Betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
0: buat kita
4: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
0: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
4: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
0: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh, lagu baru.
0: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
1: Oh iya
0: kalau
1: ya.
0: Lagu baru enggak?
1: Iya.
0: Jadi
1: baru.
0: Saya lebih memilih
1: menciptakan yang bebas. Lagu baru, betul.
4: Gitu, betul, lagu betul. Baru ya.
0: Iya.
4: Gitu.
1: Siap.
4: Ya, okay. Kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
0: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
4: Dan menyapa boleh nggak Teh?
2: Silakan Teh.
1: Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo monggo.
4: Juga ada
2: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
2: Iya.
4: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke,
4: Teteh. Sukses, Ande Satria.
1: Hatur nuhun.
2: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat
0: malam, Mbak Ito,
5: selamat
0: pagi.
5: Yang cantik, yang manis.
0: Borong ya,
2: Mbak Haryanti
5: juga. Ada Satria,
2: aduh. Siap, iya Mbak Haryanti.
5: Selamat malam
0: Satria ya. Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Ke Bang siapa nih?
2: Bang Domi
1: Allen. Ya.
2: Silakan.
5: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
5: Kemarinnya pernah juga itu
1: tahun
5: ya.
1: Kalau
2: betul. Pendengar memang
5: Bang
2: ini.
5: Bang Domi, nulis lagu ya,
0: misalkan
5: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack jadi, film okay, siap
5: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: amin.
1: Mbak Rianti,
5: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Iya.
5: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
0: itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
0: 88 kali ya.
1: Iya.
0: Ya itu masalah cinta.
1: Oke. Judulnya aja rindu sama mati.
0: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
2: dari
1: Bang Dominik. Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
0: Marita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z.
0: Oh iya,
1: Kang.
0: Sampai mati di YouTube banyak.
1: Oh, gitu ya.
0: Banyak sekarang.
1: Sudah.
2: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
0: Banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah terjawab.
0: Ada AI-nya.
1: Ada juga ya.
2: Oh iya. Wow.
1: Benar. Iya.
0: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
0: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya, benar.
0: Banyak.
1: Aku jadi penasaran nantinya.
0: Tak sampai mati. Itu yang cover.
2: Oh iya.
0: Terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
0: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
1: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
0: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Iya pernah ya.
0: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Centini
2: itu ada, Indah pada waktunya.
0: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
0: di film Centini.
1: Film Centini ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
0: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
0: Iya.
1: Iya sebelum pandemi.
0: Pokoknya itu lagu keluar 2006
1: ya, 2016.
2: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya, film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya, baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul, kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih, tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Pas banget tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya iya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah
2: mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah,
2: ya.
3: Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya. Yeah.
5: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
6: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
6: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
6: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Tentu sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
6: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya. Bang,
4: jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
6: Betul, Mbak Ita.
4: Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris, oke, siap.
6: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
6: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
6: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi, luar biasa.
6: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
6: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
7: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
7: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
6: Silakan.
7: Ya, menelpon saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
6: Iya. Mm.
7: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Oh gitu. Iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
7: Adanya di ini Bang Ita ada di YouTube itu.
6: Saya betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
7: Iya, live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
6: Anies ada.
7: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Bukan tamunya, Domi Allen,
3: yang
7: kita gulung Indonesia.
6: Betul.
7: Dan penyanyi.
3: Betul.
7: Ini Bang Domi.
4: Iya. Yeah.
7: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
7: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Adet. Bang Leman.
6: Iya, Bang Leman.
7: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
7: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Adet.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
6: Enggak ada
4: saya,
6: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Iya, Mbak.
4: Jadi
6: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
6: Oke.
3: Biasanya
6: the feeling tuh dijadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
6: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
6: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
6: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Bang Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
6: Nah,
3: gitu dong.
6: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Lagu, terus minta lagu request ya.
6: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
6: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
6: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh,
6: Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
8: Selamat malam Tabi pun.
3: Iya
8: pun.
6: Iya.
3: Iya Bang.
6: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
8: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
6: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang diplaylist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya. Ya.
6: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
6: beli
3: ya.
6: Govinda. Beli.
3: Ya,
8: semoga sukses.
3: Amin.
8: Semakin berkembang.
6: Amin.
8: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
8: Hal yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin.
8: Amin, Astungkare.
3: Ya. Astungkare.
6: Astungkare.
8: RRI Pro 1 Waikanan, RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Yeah.
8: Salam keakraban di udara dari Pelingko Vinda di Lampung.
3: Oke.
8: Okay. Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
6: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda. Astungkare.
6: Matur suksma, Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah ya. Hampir seribu.
6: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
6: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
6: Nah, 200 ya, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
6: ada Cigu.
3: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
6: Malam.
3: Malam Ciguria.
9: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
9: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
9: Selamat malam Bang Ande.
6: Malam Cigu.
9: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Andes aku, aduh.
6: Iya Cigu.
9: Iya. Bang Andes, iya
3: bener-bener.
9: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah hayu
9: ya, nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
9: ya. Pengen,
3: okay, oh. Siap.
9: Aduh, Bang Andes pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi.
9: Domi
3: silakan Mas Domi.
10: Malam, malam.
9: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton.
6: Oh iya.
9: Masuk nih,
6: berjumpa
9: masuk
6: Cigu.
9: Nih
6: luar. Halo.
9: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
9: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
9: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
6: yeah.
9: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu.
6: Betul.
9: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
6: Kayak yeah.
3: Betul.
9: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
6: Iya dong.
9: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
9: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
9: Nah,
3: benar Cigu.
9: Jadi kita aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
9: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
9: Domi bilang,
6: okay.
9: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
6: Alhamdulillah.
9: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
9: Fidri Adam kalau gak salah.
10: Adam.
9: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemaro. Bener kah Seribu Kemaro kah itu?
10: Luar biasa.
9: Saya ingin tadi nyanyikan lagu Cilita. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya... seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
6: Amin.
9: Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
6: Amin.
3: Domi. Siap Cigu. Yeah.
9: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
3: Siap,
9: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, presenter yang cantik,
3: bintang-bintang
9: tamunya. Apalagi Gaitai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
9: Buat kirim salam boleh ya.
6: Silakan Cigu.
9: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
6: Iya, betul.
9: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
3: siap,
9: salam bahagia.
6: Siap.
9: Terus ntar dulu yang keduanya, ya,
6: silakan.
9: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
9: Dengar Tokyo, iya iya iya. Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Terima
9: kasih banyak Bang Andi Suhaita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
6: Selamat malam. Baik, iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
6: Ratusan, iya udah lebih.
4: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
6: Betul, udah 250-an.
4: 250.
3: Aduh,
4: itu aja jawabnya.
6: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda. Biru, Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
6: Oke. Oke, oke, oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
6: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
6: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
6: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gaf,
4: di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Purnamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya Mbak
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Ruang Rindu Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari, dan bintang tamu kita pada malam hari tadi ada Bang Domi Allen. Sekarang melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta, dan Desa Tria akan menemani Anda hingga pukul 23 malam nanti. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo Kak Cika, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Iya Kak Cika, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Banda Aceh hujan, Jakarta gimana Bang Andes?
0: Di Jakarta, wah pengen banget hujan. Jakarta hari ini langitnya biru, cuacanya cerah, tapi agak sumuk memang, berkeringat kalau di luar ruangan.
1: Oh gitu ya, secara Bang Andes dong ya.
0: Oh, alhamdulillah, amin. Kak Cika, ini hujannya dari pagi, siang, sore, atau baru aja berhenti?
1: Tadi sore ya, asar gitu deh hujannya.
0: Oh gitu. Tapi malam hari ini udah.
1: Ini udah berhenti.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu ya, berkah tentu hujannya ya, Kak Cika ya.
1: Iya. Itu kan sebagian dari apa, rahmat Allah ya.
0: Betul. Iya, bersyukur tentunya. Baik Kak Cika, ini mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagu Manja boleh juga ya.
0: Boleh dong, dari tahun 80 hingga 2000.
1: Celine Dion, Power of Love itu tahun berapa
0: Power
1: ya?
0: Power of Love itu masih masuk. Itu tahunnya adalah tunggu sebentar. The Power of Love dari Celine Dion tentunya tahun 1993, Kak Cika. Masuk.
1: Ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Thank you deh buat Bang Anda. Selamat tugas, semoga sukses selalu ya bersama.
0: Amin.
1: Jakarta. Tadi juga Bang Andes ya.
0: Bener, di Ruang Rindu Nasional tadi menggantikan Mas Yudi yang sedang mengaransemen lagu nampaknya.
1: Sama Kak Ita Purnamasari.
0: Oh iya tentunya.
1: Makanya tadi kayaknya Bang Andes lagi dong ya.
0: Iya benar.
1: Nyambung lagi gitu ya.
0: Nyambung lagi, kita melanjutkan kebersamaan.
1: Nonton bola lagi dong ya.
0: Oh iya benar, nanti di pukul 23 akan ada pertandingan Piala Dunia Inggris juga ya, nih. Nanti kita merilai dari Pro 3 tentunya, dari teman-teman Pro 3.
1: Oh gitu, betul. Inggris ya malam ini ya.
0: Inggris lawan Kongo, benar. Wah, Kak Cika ini ngikutin ya?
1: Suka deh bola dari dulu suka sampai sekarang.
0: Nah, yang didukung sebenarnya kalau Indonesia masuk kita pasti mendukung Indonesia, tapi berhubung belum masuk, jadi ada tim lain kan?
1: Jepang kan kalah ya.
0: Jepang kalah, iya. Padahal itu kita berharap di Asia ada Jepang gitu ya.

0: melanjutkan, tapi ternyata sudah kalah lawan Brazil kemarin ya.
1: Gimana Brazil yang menang, tapi ya.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo semua dan kembali bersama kami Persatu RRI Luxmawe. Saya yang bertugas malam hari ini Denny Mr. D. Nanti di pukul 23 malam pendengar, kami juga harus menyajikan siaran relay kembali. Relay Pro 3 Jakarta babak 32 besar Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Di malam hari ini, Rabu malam tanggal 1 Juli 2026. Jadi sedikit informasi untuk Anda semuanya dan ini untuk diketahui, terutama yang suka sepak bola, agam-agam ya, dan yang inang-inang mungkin menyesuaikan. Jadi sejauh ini yang sudah melangkah ke babak 16 besar karena menang di babak 32 besar yang sudah bertanding, Paraguay melangkah ke 16 besar, kemudian Prancis, Kanada, Maroko, lalu kemudian yang sudah lolos babak 16 besar lainnya ada Brazil, Norwegia, dan tuan rumah bersama salah satunya Meksiko ya. Ini yang sudah memastikan tiket lolos dan berlaga atau lanjut ke babak 16 besar. Sementara yang sudah kalah sudah pasti angkat koper dari ajang Piala Dunia 2026. Nah, lalu yang sudah menemukan siapa lawan-lawannya di babak 16 besar sejauh ini menurut Bagan ya, Bagan dari FIFA penyelenggara Piala Dunia 2026. FIFA ini adalah badan sepak bola dunia atau badan sepak bola internasional. Jadi di babak 16 besar nanti yang sudah ketemu lawan, Paraguay melawan bertemu lawannya Prancis. Yang Prancis jauh ini superior ya. Bahkan dalam 32 besar semalam atau kemarin Prancis mengalahkan Swedia 3-0. Masih superior sejauh ini Prancis, belum terkalahkan. Kemudian juga skor yang dimenangkan Prancis ini cukup besar dari babak fase grup ya, lebih dari 2-0 mereka menang. Lebih dari skor 2-0 ya, 3-0, 3-1 seperti itu. Kemudian yang sudah bertemu lawan berikutnya di babak 16 besar, tuan rumah bersama salah satunya lagi Kanada bertemu lawan Maroko. Maroko yang mengalahkan Belanda di 32 besar. Lalu berikutnya Brazil bertemu Norwegia. Ya, Norwegia dalam pertandingan semalam atau kemarin mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Brazil mengalahkan Jepang juga skornya 2-1. Terus tuan rumah Meksiko ini juga sudah lolos ke babak 16 besar. Dan lawannya Meksiko ini menunggu pemenang antara Inggris dan Kongo malam hari ini yang akan bertanding nanti di pukul 23 malam. Ya, Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Sudah ditunggu Meksiko di babak 16 besar. Ya, siapa yang menang ini antara England atau Inggris melawan Kongo dari perwakilan Afrika, benua Afrika. Jadi seperti itu pendengar dan pemirsa RRI yang hobi sepak bola dan juga menantikan pertandingan nanti sesaat lagi yang juga akan dirilai oleh Persatu RRI Luxmawe di pukul 23 malam nanti. Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Untuk dengar barengnya di RRI dan untuk nonton barengnya di kanal TVRI atau kanal streaming yang bekerja sama dengan TVRI. Ya, salah satunya ada Max Stream TV dan juga streaming Vola Play ya. Jadi seperti itu kami informasikan dan tadi juga sudah ada ruang rindu nasional, maka ruang rindu lokal atau ruang rindu di Persatu RRI Luxmawe malam hari ini ditiadakan begitu ya. Juga nanti ruang rindu kita ketemu di malam-malam berikutnya di pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Jadi demikian informasi yang saya sampaikan dan berikutnya kami hadirkan kembali sajian musik hiburan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu pop, mix lagu-lagu mancanegara dan juga pop Indonesia. Sampai nanti jelang ke pukul 23 malam.

Sebelum kami lanjutkan musik hiburan untuk Anda malam hari ini di Ruang Dengar pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat saat ini, mungkin Anda sudah tahu bagaimana informasi negara-negara di benua Eropa yang dilanda panas ekstrim saat ini sampai suhunya itu mencapai 40 derajat Celcius. Tapi bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Ternyata ada informasi yang mengatakan bahwa peluang gelombang panas ekstrim di Indonesia relatif kecil. Syukur, alhamdulillah sejauh ini. Dan menurut BMKG, peluang Indonesia mengalami gelombang panas ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa masih relatif kecil. Masyarakat tetap akan merasakan kondisi cuaca panas, namun fenomena tersebut merupakan karakteristik yang lazim terjadi di wilayah tropis. Menurut analisis BMKG, kejadian temperatur yang sangat tinggi seperti yang terjadi di Eropa, peluangnya masih kecil. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak mengalami cuaca panas. Kita memang merasakan panas, namun itu bukan gelombang panas. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Deputi Bidang Klimatologi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, saat berbincang dengan Pro3 RRI. Informasi ini juga bisa Anda baca di website kami rri.co.id. Nah, ia menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat saat ini masih tergolong normal bagi negara beriklim tropis. Berbeda dengan Eropa yang mengalami lonjakan suhu ekstrim akibat berbagai faktor atmosfer dan iklim. Salah satu faktor yang membuat Indonesia relatif terlindungi dari lonjakan suhu ekstrim adalah kondisi geografis, yaitu sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Menurut BMKG, Indonesia itu dikelilingi oleh banyak lautan sehingga memiliki kelembapan udara yang tinggi. Kelembapan ini menjadi penyangga sehingga lonjakan temperatur tidak setinggi yang terjadi di Eropa. BMKG mencatat suhu udara di beberapa wilayah Indonesia memang dapat mencapai angka tinggi. Di Nusa Tenggara Timur NTT misalnya, suhu maksimum dapat menyentuh sekitar 36 derajat Celcius. Namun kondisi tersebut masih berada dalam karakteristik iklim tropis, lalu tidak menunjukkan lonjakan suhu ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa. Ya, semoga kita juga berdoa peluang gelombang panas ekstrim di Indonesia ini benar seperti yang dinyatakan oleh BMKG, relatif kecil ya. Semoga, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin juga Anda sudah mendengar berita-berita bagaimana beberapa pertandingan Piala Dunia 2026 itu sempat ditunda karena terganggu kendala cuaca badai, ya, seperti pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador tadi pagi yang sempat diundur 1 jam karena gangguan badai, ya. Bahkan di Amerika Serikat juga seperti itu, ada sejumlah pertandingan yang sempat tertunda karena gangguan cuaca. Masih di sajian musik lagu-lagu pop Indonesia malam hari ini sampai ke pukul 23 malam. Dan kami informasikan kembali pukul 23 itu Pro1 akan merilis Pro3 Jakarta. Ada pertandingan babak 32 besar malam hari ini di pukul 23, Inggris versus Republik Demokratik Kongo.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tepat di pukul 23 sesaat lagi, lebih kurang 5 menit ke depan, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena ada relay siaran babak 32 besar Piala Dunia 2026. Malam hari ini pukul 23 WIB, Inggris versus Republik Demokratik Kongo.

Saya Denny Mr. D yang bertugas malam hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda semuanya, dan selamat mendengarkan atau dengar bareng pertandingan babak 32 besar Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Sementara untuk nonton barengnya Anda bisa ke kanal TVRI dan juga siaran streaming video yang kerjasama dengan atau yang bekerja sama dengan TVRI, ada Volaplay atau Maxstream TV. Seperti itu. Sampai jumpa dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Relawan olahraga. Nah, menariknya tadi apa, Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
1: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di dua per tiga pertandingan mereka di fase grup, mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol. Artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris, karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang. Karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
0: Baik, kita ke Bogor. Bu Dinda, malam Bu Dinda.
2: Malam kembali Bung Lukman, cara salam olahraga.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
2: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda.
2: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh, don't stop untuk Kongo. Don't stop Kongo untuk malam ini.
0: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya Bu Dinda.
2: Sepertinya begitu. Seneng aja lihat Kongo main tuh.
0: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
2: Oh, iya beda ya gitu. Nggak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Don't stop, tetap semangat untuk Kongo.
0: Baik, ya. Terima kasih Bu Dinda. To Miami we go wild, though every flag, every color. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jupri nih.
1: Ya kalau saya lihat, ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin, tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman. Tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, yaitu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda, apakah Kongo akan tampil sebaik di tiga pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Siapa sih?
1: Lukmantara.
0: Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
0: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman tara gitu ya.
1: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
0: Oh, Inggris.
1: Sesuai kampung halaman.
0: Oh iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa Bojong.
0: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
1: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, Samuel juga di ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kistam.

Emparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri. Ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice kah di sana atau juga pemain Inggris lainnya? Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan, pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari pemain lainnya, nampaknya Samuel. Sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat, ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu, mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba

0: utak-atik dia mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti, kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Invasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan, kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku, kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanannya sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia pada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Jespen. Jespen mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Kini masih Madueke, mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jespen kembali, berputar Jespen, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice sana, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit ada Jet Spence, main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit Ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Naskul Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi, kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Cipenga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris. Bola di sektor pertahanan mereka, masih tujuh lagi dari Kongo. Masih mencoba untuk beradu, berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris. Bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo. Dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham, menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, blunder tadi banyak sekali, beberapa kali salah umpan gitu dia ya. Mereka padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana RNZ Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Kipenga yang akhirnya ya, bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Kipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Kipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
2: Yeah.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: Ya, kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara, kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Kipenga kali ini berduel dengan Jet Spence, maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola, kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
1: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertadi di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris, mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekelip bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan, Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo, namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia,
0: Balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Nomor punggung 22 kini Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 7 sebagai Mbuku. Masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang-orang lari. Ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, ya Mukau sedotan mundur ke belakang mencari cipengan, nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jetspen. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga bayang oleh Jetspen. Masih Cipenga kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi, Swaku kebalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Swaku, namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jetspen melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane, oh sayang sekali, berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Noni Madueke kirim ke tengah. Harry Kane, serangan lagi. Rashford, sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke baga Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba Madueke. Mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jetspen. Jetspen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly. yang membantu maju ke depan. Orang dibayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi pelanggaran, saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2. Namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum mau lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sam pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7, Mbuku. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur Orlaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit. Dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris. Dihalau oleh para pemain Inggris saat terjadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini. Ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris. Disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola. Dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung saja ke tengah yang dituju adalah, di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil. Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum merubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti. Terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence, ke tengah dia. Bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jet Spence ke tengah lagi. Kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Dan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung kepada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quainsar di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami bergeser dia. Main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul pada Harry Kane betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo tidak berhasil, dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo. Tuanzebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja yang dituju adalah Buku di sana. Terjatuh Buku, mau berhasil melepaskan diri Buku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil. Kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4. sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Mpasi yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang selain mampu unggul 1-0. Yeah. Kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka, tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya.
0: Yeah.
1: Eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu.
0: Iya.
1: Karena memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya. Pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris, ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan tim di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di

0: teman-teman kita atau adik-adik kita yang lagi proses untuk inilah manajer koperasi Merah Putih.
1: Silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulan dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan semangat.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Tokoh agama mendorong Polri mengutamakan pelayanan yang humanis dan berkeadilan. Menjadi tersangka di Malaysia, pekerja migran Indonesia asal Pidi saling lapor dengan majikan. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Tokoh agama mendorong Polri mengutamakan pelayanan humanis dan berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri

0: dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama kota Lusmai kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bhayangkara, teruslah mengabdi dengan hati. Karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera, pungkasnya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, mendukung pembangunan di sebuah daerah perlu adanya dukungan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi oleh pihak Polri. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
3: Mendukung pembangunan di sebuah daerah perlu adanya dukungan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. Hal itu merupakan sebuah pesan yang disampaikan dari seorang tokoh muda di Kota Lok Semawe, Andi Rahman, kepada polisi di hari HUT Bhayangkara ke-79 melalui RRI. Penegakan hukum berkeadilan tanpa diskriminatif dinilai menjadi peluang besar pada iklim investasi yang kondusif, sehingga berdampak untuk menekan angka kemiskinan. Maka karena itu, butuh sinergisitas yang serius di tingkat Forkopimda supaya tidak terjadi tumpang tindih saat hukum sedang ditegakkan.
4: Jadi artinya ini adalah mengedepankan kedekatan. Jadi itu kita berharap semua institusi juga mendukung terwujudnya Polri untuk masyarakat, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain. Kami berharap di wilayah Polres kita, di wilayah Polda kita, di Kepolisian Republik Indonesia kita adalah proses penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif. Itu adalah harapan kami selaku masyarakat, karena apabila itu terjadi, maka pembangunan dipastikan akan melesat maju.
3: Selain itu, kata T. Andi Rahman, penegakan hukum berkeadilan tanpa diskriminatif ini diyakini dapat mengembalikan nama baik institusi Polri yang sempat tercoreng oleh sejumlah oknum polisi ketika menyelesaikan sebuah pelanggaran di kalangan masyarakat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Pendengar, Akademisi UIN Sultanah Narasiah Lok Semawe, Bukhari, berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring perkembangan tantangan keamanan yang semakin kompleks. Menurut Bukhari, merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai perkembangan teknologi dan munculnya berbagai modus kejahatan baru menuntut Polri untuk terus meningkatkan kompetensi personil, memperbaharui kemampuan, serta memperkuat sarana dan prasarana pendukung agar mampu menjalankan tugas secara efektif.
5: Kasus-kasus kejahatan itu selalu terbaru, maka kepolisian juga harus selalu memperbaharui kompetensinya, kemudian juga selalu memperbaharui perangkat-perangkat kerjanya. Jadi kemudian kan polisi juga ini kan sudah lahir undang-undang yang baru nomor 5 tahun 2026. Nah, kemudian yang kedua, selamat HUT Bhayangkara ke 80. Semoga memang polisi selalu terdepan, tidak boleh terbelakang. Artinya tanpa kita harus melapor, polisi harus selalu ada di waktu yang tepat.
2: Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Bukhari juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polri. Ia berharap Polri semakin profesional, modern, presisi,

0: dan selalu hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, Bukhari menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, humanis, dan berkualitas. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait HUT Bhayangkara dan peran Polri dalam mengayomi masyarakat. Silakan rekan Nasrullah.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan HUT Bhayangkara, seperti apa mengayomi masyarakat. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Bapak Yusrijal, salah seorang pengamat hukum dari Universitas Malikusalih. Assalamualaikum Pak Yusrijal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasrul.
1: Pak Yusrijal, tanggal 1 ya. Juli ya. Diperingati sebagai hari ulang tahun HUT Bhayangkara. Seperti apa melihat kiprah kepolisian selama ini, Pak?
2: Ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kalau dari sisi masyarakat kita melihat itu memang sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ya, terutama dalam bidang reformasi kepolisian. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi harapan, keinginan dari masyarakat terkait dengan reformasi kepolisian. Ya, dan harapannya itu diakomodir dalam undang-undang. Namun di sisi lain, kalau kita lihat kiprah ataupun hal-hal pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, itu sangat mendukung apa-apa yang menjadi program pemerintah memang, ya, di satu sisi. Dan di sisi lain juga dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, nah itu Polri kan sudah menghidupkan kembali layanan 110 itu. Nah, di beberapa daerah kita lihat itu respon dari pihak kepolisian ketika mendapatkan informasi melalui 110 itu sangat cepat responnya. Jadi beda halnya dengan yang dulu. Jadi malah kalau dulu kan masyarakat enggak untuk bisa menghubungi 110, tapi sekarang kalau kita lihat karena respon yang cepat, sehingga masyarakat itu menjadi sangat terbantu untuk jika mendapatkan informasi-informasi untuk mengabari dan informasikan ke line 110. Dan ini langsung direspon, saya lihat. Bahkan di daerah mana itu saya lihat yang dia ada seorang anak nggak bisa ngambil rapor karena nggak ada orang tuanya, dia minta hubungi, minta bantuan ke kepolisian melalui 110. Dan alhamdulillah itu pun direspon oleh pihak kepolisian. Jadi kan artinya dengan adanya reformasi saat ini dan juga sistem dan pergerakan yang cepat dari pihak kepolisian yang merespon segala bentuk laporan dan harapan dari masyarakat, nah ini suatu hal yang perlu kita apresiasi, ya, walaupun memang tidak dipungkiri masih ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh Polri. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Kapolri saat ini itu reformasi-reformasi di tubuh Polri itu dapat terus dilaksanakan.
1: Mungkin harapannya apa, Pak? Karena masih adanya harapan nih, Pak, kepada Polri ini.
2: Jadi kita tentu berharap reformasi Polri itu tidak hanya sebatas slogan. Jadi kita sangat berharap bahwa apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, apa yang dicita-citakan oleh kepolisian, dan juga dicita-citakan oleh masyarakat untuk ketertiban dan keamanan lingkungan, maka itu sangat kita harapkan pihak kepolisian dapat mempercepat, merespon apapun yang disampaikan oleh masyarakat. Dan yang paling penting itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi ya, bagaimana caranya agar pihak kepolisian itu bisa memberikan kepada kepercayaan kepada masyarakat, dan masyarakat itu tidak lagi takut atau khawatir untuk melaporkan ataupun datang ke kepolisian. Jadi kan kalau selama ini kita melihat, aduh, berurusan dengan polisi, alah sudahlah, daripada berurusan dengan polisi, kan seperti itu yang dibuat yeah, masyarakat. Nah, namun dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ini, nah itu tentu keamanan dan keterlibatan dalam masyarakat itu bisa terwujud.
1: Iya. Baik. Ya,
2: mungkin harapannya.
1: Baik, Pak Yusrijal, terima kasih Pak bincang-bincang ya, dengan RRI. Ya. Mudah-mudahan ini bisa ya,
2: sama-sama.
1: Bisa ya. Sama-sama kita harapkan bisa ya, terlaksana, Pak.
2: Iya, amin, amin.
1: Ya baik, Pak Yusrijal, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya.
2: Terima kasih, Pak Naso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Yusrijal, salah seorang pengamah hukum dari Universitas Malik Saleh terkait dengan HUT Bhayangkara mengayomi masyarakat. Demikian, kembali ke penyiar.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Benar Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Umar juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Umar turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
5: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke tinggi kita, sampai ke telinga kita, antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Enang-Enang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
4: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Pendengar, ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah saja. Peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan institusi perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Nasir, kepada RRI. Ia menyebutkan ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan hal itu perlu dukungan dari semua elemen. Menurut Nasir, keberhasilan sektor pariwisata sangat tergantung pada kolaborasi. Masyarakat sebagai tuan rumah harus dilibatkan secara aktif. Begitu juga pihak swasta dan perbankan yang memiliki peran strategis dalam pendanaan dan pengembangan usaha pariwisata.
2: Untuk menghidupkan destinasi wisata ini memang ini sangat kita harapkan peran dari masyarakat setempat, ya, terutama kita kan sudah tetapkan juga apa namanya kampung-kampung wisata. Kemudian juga ada Pok Darwis yang kita bentuk supaya Pok Darwis ini lebih berkembang lah untuk memajukan objek-objek wisata yang ada di daerahnya. Jadi kita pemerintah kita memfasilitasi tentu semua ini kan dipenuhi dengan pendanaan. Kita juga sangat mengharapkan bantuan juga dari BUMN, BUMD, ada juga perusahaan-perusahaan yang lain dari perbankan juga BI juga sangat peduli terhadap ini saya lihat.
1: Muhammad Nasir menyebutkan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi pelaku utama, perlu diberikan pelatihan serta dukungan dalam bentuk modal dan pendampingan agar dapat mengembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif yang menopang sektor pariwisata. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pro 1 RRI Lux Semawi 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini ya, sesaat lagi kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Setelah tadi sekitar pukul 5:30 tadi pagi ya, hampir jam 6 kita dihadirkan atau disuguhkan pertandingan Piala Dunia masih dalam babak 32 besar ya. Tadi kita dari pukul 3 pagi sampai tadi sekitar nyaris pukul 6 menyaksikan pertandingan yang cukup dramatis ya, antara Belgia versus Senegal, menyaksikan dan mendengarkan juga ya. Dan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menyaksikan kembali pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, langsung nanti dari Stadion Bay Area Stadium, California, Amerika Serikat. Dan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.
1: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor ini gasnya ya?
2: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina dari Stadion Bay Area Stadium, California, Amerika Serikat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67